Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pagi ini pukul 7 tepat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit untuk lagu pilihan kamu pagi ini di Pro 2. Kira-kira lagu pilihan kamu apa? Ini dia lagu pilihan kamu dari miliknya Noah. Ada 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian dari milik band Noah. Ya, miliknya band Noah berarti ada voice Ariel di situ di vokalnya. Ada Lukman di situ ya. Jadi ada 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request. Lagunya apa aja? Lagu dari Ariel Noah tema Pro 2 pagi ini. Pertama judulnya adalah Semua Tentang Kita. Abis itu juga ada lagu Kala Cinta Menggoda dan Suara Dalam Kepala. Ini adalah lagu yang sempat dirilis tahun 2022. Kemudian juga 2025 juga ada ya yang kolaborasi bareng sama Ramen Girls tahun Pro 2 ya. Gimana caranya untuk bisa bergabung di Pro 2 pagi ini? Gampang banget guys ya. Tahun Pro 2 kamu tinggal nimbrung aja di WhatsApp kita di 08 57 5000 4741. 08 57 5000 4741 untuk di WhatsApp kita. Story Instagram apakah sudah diunggah? Udah dong ya, udah tadi kita unggah di story Instagram kita. Buat yang belum follow, yang belum follow, follow dong kita guys. Yang belum follow, tapi kalau udah ya gak apa-apa, jangan di unfollow guys ya. Yang belum follow aja, follow akun Instagram kita, social media kita. Untuk Instagram namanya RRI_Pro2Sintang. Kalau di TikTok namanya sama RRI Sintang Official. Kita cuma punya satu akun untuk RRI Sintang di platform TikTok ya teman-teman ya, boleh di follow juga. Jadi band Noah sebelumnya itu bernama Peter Pan. Nah, nama digayakan dengan huruf besar. Waduh, adalah grup musik rock asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat. Grup musik ini dibentuk dengan nama Peter Pan oleh vokalis bernama Ariel. Ada keyboardisnya ada Andika, ada bassisnya Indra, gitarnya ada Lukman, drummernya ada Reja, dan gitarisnya ada Uki. Musik mereka secara umum bergerak di rock alternatif dan pop rock. Ya, pop rock nih. Dengan sebagian besar lagunya ditulis oleh Ariel, lebih dari 9 juta album telah terjual di Indonesia. Mereka menjadi grup musik rock alternatif terlaris di negara Indonesia. Waduh, dan Noah saat ini terdiri dari Ariel, ada Lukman dan ada David di keyboardis. Pada awal kemunculannya, Peter Pan dibentuk sebagai grup musik yang tampil reguler di kafe. Penampilan mereka menarik perhatian, ada Noi ya di bass, bassist Java Jeff ya, dan memasukkan lagu mereka Mimpi Yang Sempurna ke dalam album kompilasi produk label Musica Studios Kisah 2002 Malam ya. Kemudian juga kesuksesan lagu itu sebagai single utama membuat mereka mendapatkan kontrak rekaman dari Musica Studios. Album studio pertama Taman Langit dirilis pada tahun 2003, diikuti dengan album studio kedua mereka Bintang di Surga tahun 2004, dan mereka meraih kesuksesan arus utama dan menjadi salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan di atas 3 juta kopi. Melihat kesuksesan ini, rumah produksi film Reksima menawarkan mereka begitu ya untuk mengisi lagu tema pada film drama Indonesia Alexandria tahun 2005 dan merilis album lagu tema berjudul sama. Ketika persiapan untuk rekaman album berikutnya, konflik internal terjadi yang berujung pada keluarnya Andika dan Indra dari grup pada Oktober 2006. Setelah itu, mereka merilis album studio ketiga dan terakhirnya dengan nama Peter Pan. Hari Yang Cerah tahun 2007 ya. Menyusul rasa keberatan ibu Andika untuk tetap berkarir menggunakan nama itu. Sebagai pelepasan nama Peter Pan, mereka merilis album hit terbaik Sebuah Nama, Sebuah Cerita. Dan disusul dengan pengangkatan pemain tambahan David menjadi personil tetap pada tahun 2009, Peter Pan resmi melepas nama mereka. Untuk sementara, ex-Peter Pan menggunakan masing-masing nama personil sebagai grup, ya sebagai nama grup.
sembari merencanakan nama yang baru. Namun pada pertengahan 2010, rencana itu tertunda akibat Ariel ditahan atas kasus video begitu ya. Kemudian juga selama itu mereka tetap bermusik bersama yang diikuti dengan rilisnya album instrumental suara lainnya tahun 2012. Setelah itu ya, setelah Ariel comeback tahun 2012, ada Ariel, ada Uki, ada Lukma, ada Reza dan David. Mereka mengumumkan nama baru grup musik mereka yakni Noah pada 2 Agustus tahun 2012, diikuti dengan perilisan single pertama mereka Separuh Aku pada 3 Agustus 2012. Nah, jadi ini story-nya panjang banget sejarahnya teman-teman ya. Jadi kita enggak bisa ulas di sini secara gamblang, secara panjang lebar gitu ya. Kita akan balik lagi dengerin dulu lagu dari miliknya Pinky Up. Wih, sketch-nya lebih tepatnya ya. Sketch-nya dengan lagunya Pink Up. Tetap bersama kami. Agak-agak ketelan nih. Gak bisa ketelan gitu ya. Jadi tetap Pro 2 ya di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Jadi Tower 2, untuk sekarang ya, setelah Ariel begitu ya, comeback di 2012 ya, ada Ariel, Oki, Lukman, Reza dan David. Ini mereka segera mengumumkan nama baru untuk nama band mereka ya. Di setelah itu ada banyak banget project-project yang mereka lakukan ya, project-project lagu dari 2012 sampai 2000 banyak deh ya, ada misalnya ada project second chance, dan di tahun itu 2014-2016 ya, di situ ada Reza yang keluar di band. Kemudian 2016-2017 ada Sing Legends gitu ya, yang di mana ini mereka menggarap lagu. Habis itu banyak deh. Yang jelas gaya musik Noah umumnya dikategorikan sebagai rock alternatif, teman-teman ya. Jadi selain itu gaya musik pop, Britpop juga ya, rock elektronik gitu ya, dan dibawakan oleh mereka. Jadi mengenai genre musik, Ariel dalam wawancara peluncuran album rekaman ada Second Chance pada 2014 bilang bahwa kalau ditanya apa genrenya, pusing juga mereka gitu ya. Awalnya kita ngeband dengan menyanyikan lagu-lagu top 40, tapi genrenya bermacam-macam, jadi kebawa sampai sekarang, katanya gitu ya. Jelas Ariel menyajikan gaya vokal yang beragam di setiap lagu mereka. Misalnya sampel aja kayak lagu yang berjudul Yang Terdalam dari album Taman Langit ya. Doi gunain teknik vokal falsetto yang dibawakan oleh vokalis Radiohead Tom Yard dan vokalis Good Play Chris Martin pada lagu Menghapus Jejakmu dari album Hari Yang Cerah. Jelas kalau Lukman ya, dipengaruhi gaya musiknya oleh Scorpions dan Bon Jovi pada band masa SMA-nya. Setelah keluar dari Laras, Big Fabella menjadi band berikutnya yang diisi oleh Lukman, di mana memainkan doi memainkan lagu-lagu karya dari Mr. Big dan Toto selama masa bersama Big Fabella. Ya udah, kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Noah dengan lagunya berjudul Suara Dalam Kepala. Ini lagu yang berkolaborasi bareng sama Ramen Girls.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.
1: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini dengan informasi santai dan tips penyemangat untuk semangat bekerja tanggal 2. Secara gitu ya, tanggal 11 masih di awal banget untuk bulan Juni, teman-teman ya. Kalau aku pribadi sih ngerasa tipis itu di tanggal 20-an ke atas. Gitu. Emang ya? Iya guys ya. So, nanti akan ada tips ya, ada tips dan tentunya ya lagu hiburan menemani kamu di pagi ini. Tetap semangat tanggal 2.

02, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menyemangati diri sendiri saat bekerja itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Sampelnya aja kayak mengingat kembali tujuan utama kita, ya kan, dalam bekerja, terus memecah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil, mendengarkan musik favorit, mengambil jeda istirahat, dan merayakan pencapaian kecil, serta menjaga rutinitas yang seimbang. Itu adalah satu hal yang wajib buat teman-teman ketahui, di mana memang ingatlah kembali begitu ya, alasan utama mengapa kamu mulai bekerja di tempat kamu saat ini. Menghubungkan tugas harian dengan tujuan jangka panjang, kayak misalnya membahagiakan keluarga, mencapai impian, ataupun mengembangkan karir, ini akan memberikan makna mendalam pada setiap langkah yang kamu ambil nih. Kalau kita ngomongin soal dunia kerja ya teman-teman ya, pekerjaan yang menumpuk seringkali terasa membebani dan memastikan ya, mematikan semangat kita, lebih tepatnya begitu ya, mematikan semangat kita, teman Pro 2. Untuk mengatasinya, bagilah proyek besar yang kamu garap gitu ya, menjadi target-target kecil yang lebih realistis dan mudah diselesaikan. Mencentang daftar tugas kecil secara berkala, ini akan memberikan dorongan mental yang sangat positif, teman Pro 2. Jangan ragu untuk menjadikan suasana kerja lebih menyenangkan. Kalau kamu bisa memutar lagu-lagu favorit gitu ya untuk nyemangatin kamu bekerja, ah itu gak apa-apa malahan. Apalagi kalau misalnya sambil kerja sambil dengerin Pro 2, waduh pas banget tuh gak. Jelang pukul 8 kita akan masuk ke segmen kita berikutnya ya. Ada segmen yang wajib buat kamu simak nih di tanggal 11 Juni 2026 ini. Kira-kira apa nih Tamro 2 ya? So, tetap bersama kami ya di Pro 2 RRI Sintang.
1: Tamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Ada lagu dari miliknya Lala Loves You dari Nicki. 11 Juni 2026 setiap tahun ya diperingati sebagai International Day of Play ataupun Hari Bermain Internasional. Nah, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan ya terhadap pentingnya bermain untuk tumbuh kembang anak. Jadi peringatan ini merupakan momen untuk merayakan waktu bermain bersatu serta memastikan bahwa setiap anak mampu memenuhi hak mereka untuk bermain. Berdasarkan laman resmi PBB, peringatan ini juga merupakan tonggak penting dalam upaya melestarikan dan mempromosikan maupun memprioritaskan permainan agar semua orang, utamanya anak-anak, bisa memperoleh manfaat serta berkembang sampai mencapai potensi mereka sepenuhnya. Seperti diketahui, selain sebagai reaksi bermain juga ya mampu menumbuhkan ketahanan, kreativitas ya serta inovasi pada individu. Bagi anak-anak, bermain bisa membantu membangun hubungan maupun meningkatkan kontrol, mengatasi trauma serta pemecahan masalah, teman-teman. Bermain juga dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial dan emosional. Tentunya hal ini ya, hal itu mereka begitu ya, tentunya hal itu mereka membutuhkan untuk berkembang dalam dunia yang berubah dengan cepat. Selain itu, bermain dianggap mempunyai dampak positif dalam mempromosikan toleransi, ketahanan, pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Sebagai bentuk pengakuan atas hal itu, Konvensi Hak Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menetapkan bermain sebagai hak dasar setiap anak berdasarkan pasal 31. PBB pun mendorong interaksi bermain dalam lingkungan masyarakat dan sekolah melalui kebijakan, melalui pelatihan dan pendanaan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Hari Bermain Internasional, nah, pertama kali diperingati pada secara global begitu ya pada 11 Juni tahun 2024.

0: Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Ada lagu dari miliknya si Eclat Story featuring bareng sama Caleb Z dengan Berakhir Sama. Lagu ini dirilis tahun 2021, ya bisa kamu dengerin di Pro 2 ya pagi ini teman-teman ya.

Jadi 11 Juni selain diperingati sebagai Hari Bermain Internasional secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dilayakkan juga sebagai Hari Bermain Sedunia ya. Jadi selain peringatan internasional tersebut, beberapa perayaan dan momen unik lainnya juga diperingati di tanggal 11 Juni ini, tanggal 2.

0: 11 Juni juga diperingati berkaitan dengan hari memperindah kehidupan nasional di Amerika Serikat atau Making National Making Life Beautiful Days diperingati ya di 11 Juni, di mana ini bertujuan untuk menghargai orang-orang yang membuat hidup orang lain menjadi lebih baik dan bermakna. Jadi kalau kita ngutip lamannya National Today, hari memperindah kehidupan nasional pertama kali dicetuskan pada 2015 oleh A Priori Beauty, perusahaan produk perawatan kulit yang dan kecantikan ya. Dan kecantikan organik yang berbasis di California, Amerika Serikat. Hari ini diajukan sebagai perayaan yang sejalan dengan misi perusahaan untuk membantu orang mengenali dan menghargai kecantikan dalam diri mereka.
1: Kualitas unggulan.
0: Sering waktu maka makna hari memperindah kehidupan nasional berkembang menjadi lebih luas. Perayaan ini juga tidak hanya berkaitan dengan kecantikan fisik, tapi juga menjadi bentuk penghargaan begitu bagi siapa saja yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Gagasan ini sejalan dengan ungkapan penyair Inggris John Keats bahwa keindahan adalah keabadian. Lebih tepatnya, keindahan adalah kebahagiaan abadi. Karena itu hari ini menjadi momen untuk mengapresiasi para seniman, pekerja layanan, pemimpin maupun individu lain yang memperindah kehidupan melalui karya, pelayanan dan keteladanan mereka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku. Terima kasih.
1: Okay, itu dia lagu dari miliknya Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pagi ini kita kasih buat kamu di Pro 2, di Pro 2 RRI Sintang. Cuaca kita sendu banget nih, sendu kali guys ya. Iya, sendu kali bray. Waduh, kalau kayak gini terus di satu minggu ke depan kayaknya jangan sampai lah ya kan. Kalaupun misalnya sendu aja, tapi jangan hujan teman-teman ya. Karena ya tau lah kan ya. Susah nak ceritakannya kawan kalau misal hujan terus gitu kan, ABC kelah gitu kan, dan banyak hal yang terganggu gitu. Tapi ya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Wede. Maksudnya gimana nih? Pokoknya dihubung-hubungkan aja lah ya. Baiklah, jadi selain ada peringatan Hari Memperindah Kehidupan Nasional di Amerika Serikat, ternyata tanggal 11 Juni 2026 juga diperingati sebagai Hari Raja Kamehameha di Hawaii. Waduh, atau King Kamehameha Days diperingati 11 Juni di Hawaii untuk mengenang Kamehameha, begitu ya. Kamehameha Agung ataupun Kamehameha 1 menyadur lamannya dari National Today ya, di mana Kamehameha Agung dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan seluruh kepulauan Hawaii menjadi satu kerajaan pada tahun 1810, di mana ia lahir di Kohala, Hawaii pada 1758, berasal dari keluarga bangsawan. Sejak kecil ia diyakini memiliki takdir menjadi raja besar sehingga sempat disembunyikan untuk melindunginya dari ancaman kelompok lawan. Setelah Raja Kalanipou ataupun Kalaniopu meninggal pada 1782, kekuasaan di Hawaii terbagi antara putranya bernama Kiwalao dan keponakannya Kamehameha, pesaingannya gitu ya. Persaingan keduanya berakhir dengan kemenangan Kamehameha yang kemudian memperluas wilayah kekuasaannya hingga berhasil mempersatukan seluruh kepulauan Hawaii. Pada masa pemerintahan, Kamehameha tidak hanya dikenal sebagai penakluk tapi juga sebagai pemimpin yang membawa berbagai pembaharuan hukum. Sampai sekarang, jasanya terus dikenang melalui beragam perayaan di Hawaii, seperti misalnya parade, pertunjukan hula, serta tradisi menghiasi patungnya dengan rangkaian lei ataupun kalung bunga raksasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 9 pagi ini kembali menyapa teman Pro 2 semuanya di segmen Asta Cita kita spesial di hari Kamis ini, teman Pro 2. Jadi di hari Kamis ini kita bakal ngomongin seputar narkoba. Nah, di mana teman-teman ya? Di mana ada beberapa berita yang lagi ramai juga ya di awal Juni ini terkait dengan ada WNA Australia jadi tersangka kasus liquid vape mengandung ganja, teman-teman. Polres Lombok Utara menetapkan seorang warga negara Australia berinisial BC sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika setelah kedapatan menggunakan rokok elektrik dengan cairan yang mengandung ekstrak tanaman ganja. Jadi terhadap BC ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan di rutan Polres Lombok Utara, disampaikan oleh Kepala Satuan Riset Narkoba Polres Lombok Utara AKP I. Nyoman Diana Mahardika, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, di mana penetapan tersangka yang ditindaklanjuti dengan penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang kini berjalan di tahap penyidikan. Ia menjelaskan jika penggunaan rokok elektrik atau vape mengandung senyawa alami dari ekstrak tanaman ganja, termasuk penyalahgunaan narkotika yang melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis baru dengan tujuan Gili Triwangan, Kabupaten Lombok Utara. Menurut Nyoman Diana, informasi ini diterima pada pekan terakhir Mei 2026. Paket dikirim dari Australia melalui layanan pos ataupun PT Pos Indonesia. Menindaklanjuti informasi itu, polisi berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap proses pengiriman paket. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika paket tidak dikirim ke Gili Trawangan melainkan dialihkan ke sebuah perumahan di wilayah Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang ditempati oleh tersangka BC. Polisi kemudian melakukan pengiriman terkendali ataupun controlled delivery dengan membuntuti petugas PT Pos Indonesia hingga paket diterima oleh tersangka. Setelah paket diterima, polisi membuka kiriman tersebut dan di hadapan saksi dari warga dan aparat desa setempat. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 5 kotak cairan vape dengan 2 merek berbeda. Pada kemasan produk tercantum kandungan cannabidiol, yakni senyawa yang berasal dari ekstrak tanaman ganja.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 9 lewatnya 25 menit ini. Nah, Pro 2 melansir laman bnn.go.id ini terkait dengan BNN bekali petugas lembaga rehabilitasi dorong pemenuhan SNI gitu, di mana memang Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat atau PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan kegiatan pembekalan petugas standarisasi lembaga dalam rangka pemenuhan asesmen dan rencana terapi secara daring pada 9 hingga 10 Juni 2026. Diikuti 31 lembaga rehabilitasi mitra BNN sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat ya. Nah, dalam sambutannya Direktur PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Dr. Samsul Baha menyampaikan jika bahwa tantangan penyalahgunaan narkotika yang masih tinggi menuntut tersedianya layanan rehabilitasi yang berkualitas dan sesuai standar. Berdasarkan World Drug Report 2025 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 316 juta orang atau sekitar 6% populasi dunia berusia 15 hingga 64 tahun telah menggunakan narkotika setidaknya satu kali dalam setahun terakhir. Di luar penggunaan alkohol dan tembakau, nah ia juga menyampaikan jika sesuai amanat pasal 70 huruf D Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, BNN memiliki tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat hingga tahun 2025 jumlah lembaga rehabilitasi mitra mencapai 615 lembaga dengan 405 lembaga diantaranya telah memperoleh rekomendasi pemenuhan standar nasional atau SNI pada periode 2020 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 merupakan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Ada lagu dari miliknya Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Kasih buat kamu yang Budi Pro 2 di pukul 9:48. Tanggal nomor 2, langkah utama agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentengi diri kita melalui penguatan iman. Memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta berani menolak segala bentuk bujukan untuk mencoba jat terlarang. Edukasi dan

dan komunikasi yang terbuka juga memegang peranan sangat penting, teman-teman. Memperkuat pendidikan agama dan moral sejak dini juga merupakan fondasi utama untuk membangun karakter yang kuat nih ya, dengan pemahaman agama yang baik gitu ya. Seseorang akan lebih mampu nih ngebedain hal ini benar nih, ini salah nih gitu ya, sehingga memiliki kesadaran penuh ya akan bahaya serta dampak buruk dari narkoba, apalagi buat kesehatan ya kan, kesehatan fisik kita maupun mental kita, teman Pro 2.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengan kamu untuk Info Pro 2. Grup idola pria ternama BTS akan merilis sebuah lagu berjudul Come Over pada saat perayaan ulang tahun ke-13 bertajuk Festa 2026 yang berlangsung. Pihak agensi mengumumkan jika lagu ini sebenarnya sudah dirilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi Deluxe Vinyls dari album terbaru BTS Arirang. Namun, perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 pada 12 Juni. Terakhir dari Big Hits Music juga menyampaikan bahwa lagu ini dibuat dengan penuh perhatian dan ketulusan para anggota BTS.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, FIA mengkonfirmasi akan menggelar sidang usai Alpine melayangkan permohonan meninjau kembali hasil Grand Prix Monaco 2026. Tim asal Perancis ini berupaya membatalkan hukuman yang membuat Pierre Gasly kehilangan podium. Gasly sebenarnya finish ketiga setelah tampil impresif dari posisi ke-9. Ia menyebut penampilan ini sebagai salah satu yang terbaik sepanjang karirnya di Formula One. Namun sayangnya, dua penalti masing-masing 5 detik dijatuhkan dan mengubah hasil tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena kecepatan mobil Gasly di pit lane melebihi batas yang ditentukan.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Paus Leo ke-14 memberikan komentar jelang bergulirnya ajang Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni waktu setempat hingga pertengahan Juli. Melansir laman resmi Paus Leo pada Kamis ini, ia memberikan pandangan terhadap Piala Dunia dan bagaimana ajang ini dapat menjadi cerminan hidup rukun antar sesama manusia. Dunia 2026 dijadwalkan akan berlangsung sejak 11 Juni hingga 19 Juli dan untuk pertama kalinya dilangsungkan di 3 negara sekaligus, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tuan rumah timnas Meksiko menjamu timnas Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko City pada Kamis waktu setempat. Selain itu, Piala Dunia juga akan merupakan pertama kalinya diikuti sebanyak 48 negara dari 6 konfederasi, peningkatan dibanding edisi sebelumnya, yakni diikuti 32 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita. Berikutnya akan hadir menyapa kamu. Tentu untuk segmen berikutnya ada Monik ya yang akan menemani kalian. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2 ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Wow. Take my time, Proud 2 FM.

Hai hai hai Novro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Tentunya seperti biasa Monica akan menemani kamu di rangkaian acara menarik di Santai Siang. Tepatnya ada Pro 2 Hit List Indonesia International, UMKM Connect, ada Gaspol dan juga Entertainment Room. Stay sama Pro 2, jangan lewatkan juga. Saat ini adalah request time buat kamu mungkin yang ngerasa, aduh cuaca kok tiba-tiba kelabu ya, aku jadi kebawa suasana nih ya gitu. Jadi kalau misalnya awalnya lagi gloomy-gloomy, pengen lebih heavy, teman Pro 2 boleh banget langsung aja request-request lagu yang asik-asik di Pro 2 RRI Sintang. Ada beberapa lagu yang asik teman Pro 2, mulai dari Senja Sudut Kota miliknya Samuel Cipta, ada juga Kacamata by Afgan, ada Cukup Sudah dan dari Ran, juga Yuvi Vidianto, ada Ea dari Dia, dan juga ada Bersenja Gurau dari Raim Laude, dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Jangan lewatkan, dan pastinya seru banget teman Pro 2, tinggal klik aja di Instagram kita di @rri_pro2sintang atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan WhatsApp 0857500004741. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita bakal asik-asik di Pro 2 Hitlist Indonesia.

Teman Pro2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Produ ya, welcome back masih di Produ RR Cintang, teman terbaik kamu. Dan di sini sudah ada yang bergabung ya, teman Produ untuk di WhatsApp kita. Aku pengen sapa-sapa dulu, kalau di WhatsApp itu tuh pendengarnya yang dari jauh-jauh nih teman Produ. Ada dari Jakarta kali ini seperti biasa, ada Zulia yang katanya easy request lagunya Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan by the way, aku lagi dengerinnya via RRI Digital ya kak. Oke, nanti kita bakal cari-cari kira-kira lagu Enggi mana nih yang bakal kita puterin ya teman Produ. Next, teman Produ kali ini ada Sabrina Leonor juga yang salah satunya juga menjadi list kita pada hari ini, di request dari miliknya Maria. Wah ini aku nggak tahu sih lokasi di mana, tapi saya aja buat Maria. Moga-moga hari ini full happy, full bikin semangat, walaupun mungkin cuaca di kota Sintang sendiri masih diguyur hujan ya teman Produ. Dan moga-moga tidak membuat semangat kita kendur, dan pastinya nanti kita bakal kembali mengajak kamu untuk request time di Santai Siang kali ini ya. Oke, kita mulai dari lagunya Enggi dulu teman Produ yang hadir di ruang dengar kamu dengan judulnya Merelakan. Moga-moga aja buat kamu yang masih gloomy di siang hari ini bisa lebih sedikit relax dan juga merelakan apa mungkin yang bukan menjadi milikmu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Tolong Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di Pro 2 untuk santai siang kali ini. Aku pengen say hi aja buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di sini, sudah ada melalui Instagram, ada Aung Yanglin, ada Renggang Leticia, ada Aryuanda, ada Zania, ada Puspitasari, Kirana Dewi, dan juga Nabilah Dwi. Dan tentunya pokoknya semoga hari Kamis bisa menjadi hari yang manis, teman Pro 2, hari yang mantap pastinya, dan lancar-lancar aja untuk segala aktivitasnya. Karena teman Pro 2, kalau misalnya kita udah ngerasa aduh kayaknya hari ini bakal gloomy banget deh sesuai dengan cuacanya, itu kadang bisa menjadi apa ya, kalau kata orang tuh sugesti ya teman Pro 2. Kita udah ngerasa kayaknya hari ini bakal jadi bad days karena cuacanya, atau mungkin karena euforianya, atau mungkin karena ini pertengahan minggu, jadi kita kayak gak ada semangat-semangatnya. Kalau bisa sih tetap berikan afirmasi baik, afirmasi positif untuk diri sendiri teman Pro 2, karena kalau misalnya bukan kita nyemangatin kita, siapa lagi gitu ya. Oke deh, biar lebih semangat, kita dengarkan dulu satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota yang akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Yata Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih setia di Pro 2 Hitlist Internasional. Boleh banget buat kamu mau bergabung teman Pro 2 biar gak ngantuk di tengah rutinitas kamu. Ada beberapa lagu yang aku rekomendasikan. Di sini ada Eyelid dengan No Cute Anymore, ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift, ada Golden dari Huntrex, Man I Need dari Olivia Dean, ada The Dead Dance dari Lady Gaga, ada Nobody Girls dari Tech McRae, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill, ada So Easy dari Olivia Dean, dan juga ada I Just Might by Bruno Mars. Boleh banget kamu request nomor 2 di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lewatkan dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Tank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

Oke, Tama Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih ngajakin kamu buat bergabung di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Tapi di sini aku pengen sapa-sapa dulu buat kamu yang sudah bergabung. Ada Rifki, ada Felix, dan juga ada Cynthia ya, yang telah bergabung di Santai Siang kali ini ya. Moga-moga aja happy dengan siaran kali ini, karena kita bakal lebih ngebeat lagi nih Tama Pro 2. Dan setelah itu juga nanti akan hadir lagu-lagu bernuansa Islami, karena sesaat lagi juga nanti akan bergabung di azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Jadi jangan lewatkan Tama Pro 2. Kita mulai dulu satu lagu dari Pro 2 Hitlist dengan Sabrina Carpenter by Tears, Tama Pro 2.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, Pak Prodwi, tepat sudah pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

87.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget. Kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Produe, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Produe FM Sintang.
1: Produe FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang nggak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu nggak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Produe, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: Instagram Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM.
3: Ya, teman Produa kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Aku senang banget teman Produa, tadi baru dengerin lagunya Nona yang judulnya Rollblade, teman

mungkin juga bisa booming viral walaupun mungkin sekarang udah go internasional. Oke, tanpa perlu santai siang masih bersama aku Monica, yang pastinya juga kita bakal menghadirkan acara menarik, lagu-lagu asik yang bikin kamu gak ngantuk pokoknya menjalani aktivitas siang hari ini. Kita bakal dengerin satu lagu lagi dari SZA dengan Kill Bill yang aku juga suka banget, teman Produ. Jangan kemana-mana, lewatkan Produ R Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Liputan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Malah Istia nemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya tentunya masih barengan aku Monica di Santai Siang. Dan semoga aja Topa Pro 2 siang hari tidak begitu terik seperti yang sudah-sudah, tapi juga tidak begitu mendung, teman Pro 2, supaya aktivitas kamu bisa lancar jaya. Dan cuaca hari sih kalau aku lihat, teman Pro 2, ya so far so good ya. Gak begitu terik, gak begitu panas juga, gak begitu bisa dibilang gak begitu mendung. Jadi bisa kamu kalau misalnya mau makan siang keluar, boleh banget. Atau mungkin juga sekedar menghirup udara yang segar keluar, teman produk, biar gak burn out cuman di meja kantor atau mungkin juga di dalam rumah sumpek gitu, teman produk. Ya coba cari udara-udara segar itu, teman produk. Santai Siang masih ada gaspol juga di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selainnya juga akan hadir mengudara di ruang dengar kamu setelah yang satu ini. Jadi stay tune buat kamu di Pro 2 RR Cintang, teman terbaik kamu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang nggak fanatik pun bisa jadi fanatik nih kak.
1: Sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih.
0: Nggak mau lah sama dengan bapak gitu kan? Ah jadi sukanya Argentina, ada Batistuta dulu itu, waka-wakanya Shakira sama yang dulu itu apa?
1: Ricky Martin.
0: Ah Ricky Martin itu, tuh yang disamain videonya sama golnya Messi juga pas di Barca itu.
1: Rumornya kan memang ini bakalan jadi event Piala Dunia terakhir untuk dua generasi itu ya.
0: Patut kita nantikan tuh siapa yang akan tergelincir nanti di grup itu.
1: Nah itu zaman belum ada VAR, ada seru-serunya di situ sih. Untuk pertama kalinya ya tim dari Afrika bisa nembus semifinal tuh mereka.

0: Okay. Nah, kita nih ya lagi di setup ada bolanya, terus juga lagi bersama abang-abang yang pakai jersey-jersey bola. Dan kali ini juga kita bakal memeriahkan euforia Pesta Piala Dunia 2026. Dan kali ini aku Monica barengan juga dengan Bang Ryomi dan juga ada Bang Zendra. Di podcast kali ini ada Ballcast, jadi kita ada football podcast ngomongin seputar Piala Dunia. Dan kabar-kabar abang-abang gimana nih? Gimana dari Bang Zendra, Bang Ryomi?
1: Alhamdulillah baik dah. Enggak sabar nih 16 Juni kick off kita Piala Dunia. RRI lagi ini juga kan.
0: Iya, benar banget.
1: Menyiarkan Piala Dunia juga tahun ini.
0: Betul.
1: Nanti kan.
0: Betul. Dan Bang Ryomi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sama baik juga.
0: Baik juga ya. Dan kalau kita lihat-lihat nih ya, Pesta Piala Dunia tuh benar-benar di depan mata banget kan. Dan sekarang kalau bisa dilihat juga banyak sekali tuh perbedaan-perbedaan dari Piala Dunia sebelumnya. Mungkin abang-abang nih boleh cerita dong pengalaman-pengalaman nonton Piala Dunia. Karena kalau dari aku pribadi nih ya sebagai kacamata perempuan, itu gak terlalu yang fanatik banget. Kalau kalian nih fanatik gak sih sama Piala-Piala Dunia gitu?
1: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik nih kak.
0: Iya, karena euforianya kerasa ya.
1: Iya, benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya ke Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
0: Oke. Nah, Bang Remi sendiri kalau aku boleh tahu ya, fans yang timnas mana nih yang bakal dipegang banget untuk Piala Dunia 2026 kali ini?
2: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih.
0: Italia.
2: Iya.
0: Iya.
1: Udah berapa seri nggak lolos itu?
2: Ini kalau nggak salah event terbesar ketiga kayaknya.
0: Gimana perasaannya Bang? Sedih nggak?
2: Ya seperti itulah.
0: Tapi ada nggak backup lain selain Italia?
2: Inggris paling.
0: Inggris ya. Yep. Oke. Dari abang gimana? Siapa yang dipegang nih?
1: Kalau saya tetap masih Argentina.
0: Oke. Apakah
1: ada
0: akan
1: alasannya kak?
0: Memegang lagi tahun ini?
1: Tetap masih Argentina tahun ini kak.
0: Oke. Tapi mungkin boleh dong diceritain kenapa Argentina? Apakah karena Messi atau mungkin karena berarti kalau rankingnya tuh paling banyak menang ya Argentina ya?
1: Jadi sukanya Argentina itu dari sebelum Messi udah suka sebenarnya kak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kebetulan karena bapak saya di rumah tuh sukanya Brazil. Nah, jadi kan biasanya nih kan nggak mau lah sama dengan bapak gitu kan. Nah, jadi sukanya Argentina, ada Batistuta dulu itu. Kan, nah zamannya Argentina itu udah mulai suka pokok Argentina terus gitu lah, tambah lagi ada Messi ya makin suka sama Argentina kak.
0: Oke, okay, tapi kalau fans club sukanya apa?
2: Saya MU.
0: Wah, MU nih. Kalau abang Arsenal lawan MU
1: udah kayak
0: dokter Gia sama dokter Tita ya.
1: Udah ini dipakai jersey-nya nih Arsenal.
0: Oke, okay, kalau aku mah tim yang menang-menang yang gitu aku dukung. Oke, okay. Kalau berarti ini kalau misalnya aku mau mengulik-ngulik core memory ya. Nah, kalau aku pribadi itu stuck di tahun 2014 tuh pun karena Waka Waka EE. Karena theme song-nya kan. Iya,
1: terus Shakira itu kalau enggak salah ini enggak Afrika 2010.
0: Ini 2010, ya? 2014.
1: Iya, Afrika okay. Waka Waka EE itu kan. Nah, itu memang theme song yang Pak sampai sekarang nih yang paling berkesan tuh yaitu tadi waka-wakanya Shakira sama yang dulu itu apa?
2: Ricky Martin.
1: Ah, Ricky Martin itu.
0: Oke, okay. Itu yang mana tuh? Aku enggak ingat.
2: Ricky Martin itu kalau enggak salah
1: tahun berapa itu?
2: Tahun 98 kalau enggak salah ya.
0: Iya, yeah. Itu yang ole-ole atau
1: yeah, yang ole-ole. Oh. Yang masih Ronaldo ini, Ronaldo fenomenal botak. Itu kata yeah. Orang itu. Nah, itu.
0: Oke, okay. Tapi berarti ngomongin soal Piala Dunia tuh bener-bener kayak kita ikut bertumbuh juga ya. Dari kecil sampai kita mungkin udah bapak-bapak kayak abang-abang ngikutin banget euforia sama Pesta Piala Dunia 2026 kali ini. Nah kalau misalnya kita bisa back to story nih Bang, aku sempet nonton finalnya di tahun 2022 yang ada Argentina lawan Prancis itu kan juga ikonik banget ya. Nah kalau dari abang-abang sendiri ada nggak sih kayak ingatan soal gol yang paling ikonik sepanjang masa Piala Dunia 2026 atau mungkin sebelumnya?
1: Ada, aku ada. Yeah. Ini coba dulu.
0: Kalau abang Mario?
2: Kalau aku sih gol ikonik itu kalau ini nggak nyaksiin langsung sih ya. Cuman memang ya paling lihat ulasan berita atau apa. Karena mungkin belum nonton juga waktu itu. Yang okay. pasti gol tangan Tuhannya Maradona sih itu yang ibaratnya membekas banget sih. Mm-mm. Ya sampai sekarang juga masih itu sih gol yang
0: ikonik.
2: Iya ya. Ikonik dengan Piala Dunia. Kalau untuk saya sih ya gol Maradona itulah.
0: Kalau okay. Abang.
1: Kalau saya masih yang Maradona juga, tapi yang dia dribbling, seloran sampai lewat 5-6 pemain itu, yang disamain videonya sama golnya Messi juga pas di Barca itu. Nah itu yang pertama, kemudian yang kedua itu apa Flying Dutchman kan namanya, yang Van Persie ke gawang Spanyol. Dia terbang itu kan, gol-gol penentuan lagi itu kan, Casillas kipernya. Nah itu ikonik banget itu golnya, sampai banyak abis golnya itu kan banyak meme-meme, stiker segala apa. Kan lagi zamannya medsos baru naik juga waktu itu, nah, golnya Van Persie itu. Nah itu jadi keinget bener tuh gol yang itu.
0: Oke, dan itu juga berarti bersejarah banget ya, karena ikonnya gitu. Dan kalau ngomongin soal pemain favorit, apakah ada yang ditunggu-tunggu dari berbagai timnas yang mungkin abang-abang dukung?
1: Ya kalau saya ada yang ditunggu, pemain mudanya ya berarti ya. Kalau di Argentina pasti pengen lihat Messi lagi nih. Okay. Ya gimana kan, nah tapi bukan lebih ke melihat bagaimana Messi ini aksi-aksinya, tapi bisa juara lagi gak nih, cuman tetap jagoin Argentina. Tapi kalau untuk pemain muda yang saya pingin lihat aksinya tuh Yamal, dia Yamal. Spanyol. Nah Spanyol, kenapa Yamal, karena dia tuh masih pemain muda juga gitu kan. Nah Spanyol kan diisinya skuad-skuad muda juga nih dari yang edisi sebelumnya gitu kan. Nah kayaknya prediksi saya di tahun ini skuad Spanyol dengan pemain mudanya ini akan lebih matang di edisi Piala Dunia kali ini gitu.
0: Oke, dari Bang Riomi.
2: Kalau saya sih yang menunggu pasti CR lah ya, masih penasaran dengan belum dapatnya Piala Dunianya, sama rumornya kan memang ini bakalan jadi event Piala Dunia terakhir untuk dua generasi itu ya. Messi dengan CR, ibaratnya event Piala Dunia terakhir mereka. Terus juga banyak munculnya pemain-pemain muda yang potensial yang mungkin nantinya akan gantikan, udah gantikan sih sekarang ya era mereka, masih layak untuk dilihat tuh, sama seperti dari Jendra tadi, Yamal bisa, Harlan, terus Bellingham juga masuk pemain muda ya.
0: Okay.
2: Banyak sih pemain muda yang apa ibaratnya bisa kita tunggu aksi-aksinya nanti di Piala Dunia 2026 ini.
0: Siap, tapi sepakat sih karena juga regenerasi itu penting juga kan. Dan ini akan menjadi momen yang menurut aku juga ikonik. Karena ya tadi ada dua god gitu kan, ada Cristiano Ronaldo, ada Messi yang juga digadang-gadang katanya akan jadi last game mereka nih. Ya moga-moga aja pesta Piala Dunia ini makin seru ya. Tapi berharap gak Argentina dengan Portugal nanti bakal ketemu? Kebayang gak tuh?
1: Kalau saya berharap ketemu keduanya, supaya jadi fans ini lebih ke ingin menyaksikan bagaimana dua god ini bertanding di satu lapangan yang sama. Bukan lagi membela klubnya ya, kalau ngelihat Barca dengan Madrid kan udah sering lah dulu gitu kan. Nah ini ngelihatnya mereka di usia-usia mereka ya menjelang akhir karir mereka bertemu lagi di kelasnya panggung Piala Dunia nih. Nah pinginnya sih ketemu nih Argentina Portugal gitu kan, bukan untuk melihat menang kalahnya, siapa godnya, bukan, gak perlu didiskusikan itu, semua orang pasti sepakat Messi, Ronaldo, itu udah susah nyaingin level keduanya kayak gitu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Oke.
2: Okay. Lebih pengen lihat Les Dancing mereka sih ya.
1: Betul.
2: Di event terbesar sepak bola ini.
0: Jadi euforia bersama. Jadi segala fans juga harusnya bersatu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya yakin loh kalau Argentina dengan Portugal ketemu nih pasti ratingnya tinggi nih, rating penayang tayangannya ini. Oh, pasti rame yang nonton nih kalau dari Argentina sama Messi. Soalnya dari yang udah tua sampai anak-anak kecil nih, gen alpha kita bilang nih, yang baru-baru kenal bola suka itu, yang dikenal juga tuh Messi, Ronaldo gitu kan. Nah, apalagi kalau ketemu bisa nonton mereka gitu kan. Nah, itu
0: dia. Oke.
1: Nah, tapi nanti kalau ketemu RRI buat nobar ya, Argentina Portugal.
0: Yes, kan. Okay. Kita nobar ya. Siap. Jadi kalau misalnya udah ada pertandingan, udah klasemennya, udah ada grup-grupnya, ketemu nih nobar kita bertiga nanti di kantor ya.
1: Oke. Okay. Siap. Buat panggung di depan biar rame.
0: Siap. Yeah. Sepakat. Tapi aku juga pengen nanya gitu kan. Kan kita dari tadi tuh ngomongnya soal mungkin klub atau mungkin timnas yang didukung gitu. Tapi menurut abang-abang nih ya, mungkin yang udah sangat cinta dengan sepak bola, ada gak sih timnas yang mungkin turun tahun ini tuh yang menurut kalian underdog gitu, yang bisa jadi kuda hitam dalam Pesta Piala Dunia 2026 kali ini? Dari Bang Rumi dulu mungkin boleh.
2: Oke. Aku masih ini sih, masih ngarepin dari Maroko sih ya, karena di 2022 kemarin kan untuk pertama kalinya ya tim dari Afrika bisa nembus semifinal tuh mereka.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
1: enggak lagi kan?
2: Ya,
1: enggak lain Portugal 8 besar itu.
2: Jadi ngarepinnya ya bisa apa ya, bisa nampilin hal yang serupa sih. Kalau untuk yang negara lain yang dibilang underdog, mungkin Jepang bisa ngasih kejutan sih kalau untuk aku. Jepang sih,
0: Jepang. Jepang. Karena kan kalau kita lihat di Pesta Piala Dunia terakhir ya, tahun 2022 itu juga Jepang berhasil mengalahkan Jerman ya, kalau nggak salah ya. Padahal itu bisa dibilang juga salah satu timnas yang kuat juga gitu, nggak expect. Tapi kalau aku kan tadi ngecek nih klasemen-klasemennya tuh udah ada grup-grupnya. Nah, di pertandingan tahun ini nanti Jepang itu ada di grup F barengan dengan Belanda, Swedia, dan juga ada Tunisia. Kira-kira bakal nembus gak nih, menang gak nih di klasemen pertama nih?
1: Itu grup menarik gitu ya, karena di Swedia tadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Di Swedia ada Gyökeres itu kan, lagi naik daun juga nih. Gyökeres nih di Arsenal juga dia. Nah, Jepang juga benar tadi tim kuda hitam dari persiapannya, dari apa? Prapialedinya, kualifikasi sampai saat ini timnas Jepang belum ada kalah ya, kalau nggak salah saya. Ya, sampai saat ini belum ada kalah timnas Jepang nih.
0: Okay.
1: Benar-benar prepare-nya bagus sekali timnas Jepang. Nah, jadi patut kita nantikan tuh siapa yang akan tergelincir nanti di grup itu. Kan bisa jadi Jepang juara grupnya, bisa jadi.
2: Nah, bisa jadi.
1: Ya. Tuh, karena beberapa pemain Jepang juga di liga-liga top, pemainnya biasa apa bermain reguler, bukan yang cadangan-cadangan kayak gitu. Nah,
0: okay.
1: Bisa jadi Jepang buat kejutan sama Maroko tadi. Kalau Maroko tuh lebih sukanya tuh apa ya, fight-nya. Yeah. Fight sama kekeluargaannya ya. Yeah. Sampai ibu-ibunya kan, orang tuanya kan diajak nonton juga.
0: Okay.
1: Itu jadi kesan Piala Dunianya tuh lebih gimana ya? Lebih hangat gitu kan, nah ditonton sama ibunya, selebrasi menangnya tuh mereka ke ibunya, keluarganya, nah itu. Jadi Maroko sama Jepang tadi, sepakat saya juga.
0: Sepakat ya, oke. Okay. Kalau ngomongin soal euforia, timnas mana sih yang supporternya tuh kayak, wah ini gokil banget gitu. Kalau misalnya kita lihat euforianya di pertandingan atau mungkin disiarkan gitu, yang paling heboh tuh timnas mana sih dari pesta Piala Dunia?
2: Kalau supporter sih sebenarnya enggak mampu lawan supporter Indonesia sih.
0: Oh iya, sepakat.
2: Sayang enggak lolos aja kan. Iya. Kalau supporter aku salutnya sama Jepang sih. Supporter dari Jepang untuk event apapun, bahkan waktu mereka main ke Indonesia ya. Waktu mereka main ke Indonesia di kualifikasi kemarin itu, supporternya selesai pertandingan bersih-bersih. Itu apa ya? Perlu sangat dicontoh. Yeah. Supporter kita yang hal-hal kayak gitu tuh. Kalau menurut aku itu salah satu hal kecil yang wah sih.
0: Menjadi cerminan ya Bang. Yep. Ya. Oke, dari Bang Zendra.
1: Kalau supporter masih supporter Asia yang di Piala Dunia tuh, karena yang terkenal berisik itu kan supporternya Asia dari Timur Tengah tuh. Nah, tim-tim Arab tuh supporternya berisik itu kan terkenalnya tuh. Nah, jadi kalau dari luar Asianya yang ditunggu-tunggu tuh supporter Brazil nih. Ada aja terobosannya, apa lucu-lucunya tiap edisi Piala Dunia tuh ada aja supporter Brazil itu.
0: Maskot-maskotnya ya Bang Rio ya. Oke, itu keren banget sih. Tapi sepakat
1: andaikan Indonesia. Tapi tadi ngomongin ini kayak sedikit tadi kan apa supporter Indonesia ya paling ramenya. Ya emang itulah disayangkan Indonesia enggak lolos, padahal kalau dari gila bolanya supporternya itu mau main di ujung dunia dimanapun pasti ada supporternya.
0: Disusul ya Bang.
1: Iya,
0: ya.
1: Susah.
0: Mau tengah malam pun besok paginya kerja gas nonton.
1: Betul. Itu tetap ya itu sayangnya itu yeah. Kan enggak lolos tadi. Tapi enggak apa-apa, level Indonesia ini sama dengan level Italia, Kak.
0: Okay. Nah,
1: sama-sama gak lolos Piala Dunia berarti. Level Indonesia sama dengan level Italia.
0: Jadi Bang Rio sedih dua kali ya Bang ya. Indonesia gak lolos, tim pegangannya juga gak lolos. Tapi gak apa-apa ada Inggris ya Bang ya. Ketebak gak Inggris bisa mencapai berapa besar?
2: Semifinal lah.
0: Semifinal ya. Oke. Kalau Argentina, gas final?
1: Saya prediksi 4 besar aja, Kak.
0: Oke.
1: Oke, prediksi 4 besar. Di 4 besar tuh ada Argentina, ada Inggris, ada Spanyol. Satu lagi Inggris, Argentina. 3 aja lah ya. Enggak jadi 4, 3 aja. Kenapa Argentina? Alasannya Kak ya, kenapa Argentina? Karena Argentinanya musim ini perpaduan pemain-pemain yang senior, yang syarat pengalaman kemarin juara Piala Dunia, mentalnya udah teruji, ditambah pemain-pemain mudanya. Okay. Jadi kombinasi ini, itu kenapa Argentina. Kenapa Inggris dan Spanyol? Tadi saya prediksi masuk 4 besar itu, karena Inggris dan Spanyol di edisi sebelumnya, mau dia di Euro, mau dia di Piala Dunia sebelumnya, mereka konsisten nurunin tim muda, pemain muda, walaupun dikritik nggak bisa berbicara banyak, tapi itulah tujuan dari federasi negaranya Inggris dan Spanyol, regenerasi. Saya yakin di Piala Dunia 2026 ini pemain Inggris dan Spanyol akan lebih matang lagi.
0: Oke. Kira-kira siapa pemain muda yang benar-benar digadang-gadang bakal jadi ikon? Atau mungkin ada terobosan di Pesta Piala Dunia 2026 kali ini? Mungkin tadi udah dinotis Inggris, ada siapa nih?
1: Bellingham ya, Inggris Bellingham itu dia di Madrid ya. Madrid juga lagi naik juga, sama Yamal juga kan di Barca lagi naik juga. Tambah Rashford masuk gak dari Inggris tahun ini ya? Masuk ya? Wah, Rashford lagi habis ngegol tendangan bebas keren di El Clasico kemarin itu. Nah, makanya Inggris nih banyak pemainnya nih, ada Saka kan di Arsenal lagi naik-naiknya juga tuh. Starboy tuh dijulukinnya Saka. Kemudian Inggris juga apa namanya? Kipernya juga, saingan kipernya berat juga Inggris tuh. Kan banyak juga tuh. Nah, jadi akan kuat lah, bakal bisa berbicara banyak lah Inggris, Spanyol, Argentina, tiga itu.
0: Oke, menarik. Apalagi untuk Monica yang kayaknya belajar bola Pesta Piala Dunia ini tuh kayak belajar dari nol lagi ya. Kayak ngerasa, aduh aku gak mau ketinggalan, jadi aku harus ikut nih euforianya gitu.
1: Boleh nanya balik gak nih?
0: Boleh.
1: Nih, kamu ini kan pakai baju Portugal nih.
0: Oke,
1: Portugal. Ngapa milih Portugal nih? Ada alasannya gak?
0: Sejujurnya, ya perempuan ya. FOMO sih, kayak wah ini aku cuman tahu Ronaldo aja gitu. Tapi kalau di tahun 2022 aku tuh melihat memang beberapa pemainnya yang juga ikonik ya pada saat itu di Brazil ada Neymar. Lalu Prancis ya ada Mbappe. Ya Argentina pastinya ada si Messi. Cuman aku tuh enggak tahu ini, enggak tahu yang muda-mudanya atau mungkin yang selain itu gitu. Jadi mau belajar dari awal nih, Bang. Jadi ilmu piala dunianya tolong dikasih ke aku.
1: Iya, tadi ada nyebut Mbappe ya.
0: Iya.
1: Di Prancis ya. Memang itu Mbappe di dua edisi Piala Dunia sebelumnya dia banyak berbicara di dua edisi Piala Dunia sebelumnya sama di Euro juga. Tapi prediksi saya ya.
0: Okay,
1: nah, kan
0: pandangan
1: saya nih? Saya enggak nyebut Prancis tadi di tiga besar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa? Karena bintangnya di Prancis sekarang ini Mbappe. Kenapa sama satu lagi yang lagi daun di PSG itu yang mantan pemain Barca itu siapa? Dembele ya. Nah, Ousmane Dembele kan. Nah, itu Mbappe ketika dia ketemu pemain yang levelnya sama dengan dia, dia akan keras kepala nih. Dia enggak mau ngerasa tersaingi.
0: Okay.
1: Nah, makanya saya tadi enggak nyebut Prancis gitu ya, walaupun ya semoga salah lah. Ini fans Prancis pasti protes nih. Kok enggak diprediksi masuk nanti kan, atau nanti pandangannya sendiri tim Prancis terserah lah. Nah, itu alasan saya tidak menyebut Prancis tadi ya, padahal bintangnya banyak. Nah, karena apa? Kelihatan nih di Madrid aja sekarang Mbappe banyak kelasnya. Pas di PSG aja kemarin Mbappe dengan Neymar dengan Messi enggak bisa juara champion segala apa kan ya, karena banyak kelasnya, banyak egonya kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu menurut saya ya itu tadi. Kecuali Mbappe nih bisa menurunkan egonya bermain tim, wah Prancis bisa jadi lagi. Masuk okay. lagi.
0: Padahal kalau aku ingat-ingat di tahun 2022 itu sempat ikonik juga ini ya katanya ya, shoot volley itu. Iya.
2: Volley shotnya si
0: Mbappe. Karena kurang dari 1 menit kan dia langsung ngegol lagi katanya ya.
2: Pas final kan.
0: Iya, tapi ya tetap kalah ya.
1: Tapi benar kalau dari edisi beberapa Piala Dunia, final yang terakhir 2022 itu karena udah banyak juga yang mengklarifikasi, yang menotis final yang paling seru itu final 2022 kemarin itu.
0: Oke, okay. Tapi klaim abang-abang gimana? Sepakat?
2: Sepakat, seru.
0: Seru ya? Oke.
1: Okay. Kenapa seru menurut Kak Jomi?
2: Kejar-kejaran skor yang
1: nah,
2: pasti pertama
1: iya, itu bikin satu.
2: Kalau dia ibaratnya skornya tipis 1-0, saya rasa pendapat orang pun tidak bakalan ya standar-standar aja sih.
1: Ya.
2: Karena itu skornya lumayan berkejaran berapa sih?
1: 4-4 ya, ya. Jadi kalau dari pandangan saya kak ya,
0: okay.
1: Final kemarin itu kalau sampai kalau hanya di babak pertama itu rasanya nggak seru final kemarin itu. Argentina udah unggul,
0: iya,
1: ya
0: iya.
1: Ternyata mulai menit berapa ya, lupa saya, pokoknya di pertengahan babak kedua ngegol nih Mbappe kan, hat-trick Mbappe itu, jadi skornya kejar-kejaran jadi 3 sama gitu kan, tambah lagi di akhir waktu extra time itu yang hampir ngegol itu kan, untung aja dapat lagi itu kan, nah, dapat penaltinya juga kejar-kejaran kemarin kan, nah itu cuman ya kerennya kemarin ini si Dibu itu Emil Martinez kiper Argentina lagi naik daun itu benar. Bukan hanya di final, dari pas sebelumnya juga lawan Belanda penalti banyak save-nya juga dia okay. kayak gitu kan. Jadi pas kemarin penalti ya udah yakin ini Argentina juara dunia kalau saya kemarin gitu.
0: Siap. Tapi selain mungkin di final Pesta Piala Dunia tahun lalu, ada nggak sih kayak ikonik-ikonik lain yang wah ini gokil banget nih penaltinya, ada nggak dari timnas lainnya ketika lagi berlaga? Selain Argentina sama Prancis ya?
1: Apa ya? Aduh penalti ya?
2: Kalau aku ya masih yang kuingat itu waktu pertama kali nonton Piala Dunia yang pas final Italia lawan yang Roberto Baggio nyempak ke langit itu. Itu pas nonton benar tuh, cuman masih belum ini. Belum terlalu paham sih, cuman nonton ikut-ikutan ceritanya.
1: Ini yang dapat gelar ini apa, Dead Man Standing itu.
0: Itu Piala Dunia tahun berapa, Bang?
1: Berapa ya itu ya?
2: 90-an itu.
0: Oh, 94
2: atau 94? 94.
0: Ya, 94. Kalau boleh tahu waktu itu umur
1: Italia,
0: Abang berapa?
1: Italia Prancis bukan ya? Lupa lagi dulu.
2: Oh, Italia lawan apa gitu. Yeah. Dan enggak keinget sih. Cuman ngingatnya Roberto Baggio penendang penentu. Kalau misalnya dia ngegol lanjut, kalau enggak gol kalah. Dan ujung-ujung tendangannya ke langit itu.
0: Oke, keren, keren, keren, keren. Nah, aku juga pengen nanya nih, kan seputar teknologi VAR. Kalau di Piala Dunia sebelumnya, ada nggak mungkin yang ikonik juga soal VAR-nya ini?
1: Kalau yang VAR sebelum-sebelumnya sih, kalau menurut saya, untuk yang edisi ini nanti bakal lebih mateng sih, udah lebih ini lagi, prepare-nya pasti lebih siap lagi, karena di liga-liga top juga VAR-nya udah makin canggih juga gitu.
0: Okay.
1: Kan. Jadi ya apalagi nanti diterapkan nih sangat membantu lah. Tapi kalau dari zaman dulu udah ada VAR, gak akan ada cerita gol tangan Tuhan Maradona.
0: Iya. Yeah.
2: Sama ada satu nih yang waktu Inggris lawan mana itu yang tendangan dari luar kotaknya Lampard yang pas di replay dia gol tapi dinyatain enggak gol tuh, mantul dari tiang tuh. Nah, itu zaman belum ada VAR, ada seru-serunya di situ sih. Ya ada.
0: Okay.
2: Jadi kayak ada cerita lah, ada momen-momennya itu. Yang gol dianggap enggak gol atau yang justru enggak gol dibilang gol. Karena zaman dulu kan setelah keputusan baru bisa lihat replaynya, enggak kayak
0: betul.
2: Sekarang bisa diiniin. Ada bisa plus minusnya dulu sih kalau VAR itu ya. Ada serunya. Ada apa namanya sih kalau ya itulah pokok, ada plus minusnya lah kalau untuk dengan adanya VAR nih. Cuman membantu benar sih, membantu benar.
0: Lebih membantu VAR. Berarti ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Tapi kalau fans itu Kak, kadang kalau ngelihat VAR itu kalau dia berharap tidak terjadi gitu kan. Nah, ini malah sama VAR-nya diambilnya angelnya dari situ aja terus kan. Jadi bisa juga menggiring opini kayak gitu.
0: Okay,
1: nah,
0: framing,
1: hanya kalau hanya mengambilnya dan yang ditayangkan di TV itu berulang-ulang tuh satu angel itu aja terus. Jadi seperti menggiring opini supaya mendapatkan full seperti itu. Nah, cuman untuk poin positifnya lebih banyak itu, VAR lebih bagus sih terutama untuk saat kejadian gol offside itu kan. Nah, itu penting sekali lah, jadi lebih fair lah nontonnya sekarang kalau ada VAR itu.
0: Oke.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Aku pengen flashback dong zaman abang-abang mungkin pertama kali nonton Piala Dunia tuh yang edisi yang di tahun berapa?
2: Kalau aku sih dari 94 itu sih tadi, cuman waktu itu ya sekedar nonton, sekedar ya bahasa zaman sekarangnya FOMO-FOMO gitu.
0: Iya, yeah, ikut-ikutan ya.
2: Kalau untuk ngikut yang benar-benar mungkin dari yang edisi 98 sama 2002 kayaknya yang mulai ngikut benar.
0: Mulai ngikutin. Ya. Bang Zendra dari...
1: Ya, sama. Itu. Jadi ingat-ingatnya tuh yang dari 98 lah itu. Ingatnya gitu kan. Itu karena kelahiran 90-an ya. Masih ngikut benar kan. Sama gitu.
0: Iya. Cuma
1: hanya dengar-dengar cerita gitu kan. Mm-hmm.
2: Final yang 98 tuh masih ingat benar aku. Brazil lawan Prancis itu... kayaknya semua media waktu itu kan media-media kita cuman taunya dari koran-koran bola ya, enggak kayak sekarang bisa buka website, bisa buka IG, Facebook apa segala macam. Kalau zaman dulu tuh kita cuman media-media pemberitaan tuh dari koran doang. Jadi dari yang saya ingat tuh semua media itu menjagokannya ke Brazil semua.
0: Pada saat itu ya.
2: Iya, tapi yang juaranya Prancis.
0: Kalau dulu tuh berarti sempat di fase layar tancap atau gimana tuh waktu itu euforianya?
1: Betul, Kak. Nobar, layar tancap istilahnya dulu kan, kalau sekarang kan infokus kan, keren kan. Nah, layar tancap istilahnya sama nyari berita bola itu, pokoknya pagi-pagi itu ingat benar kalau saya tuh ke Pasar Impres itu.
0: Oke. Okay.
1: Beli koran, bola, sama apa satu lagi, Top Score kah? Go. Nah, selain nyari beritanya, itu yang ditunggu ke poster di dalamnya. Nah, kalau pas awal-awal Piala Dunia tuh yang di cari itu berebut beli itu nyari skemanya itu. Wah, okay. Skemanya untuk tempel di dinding rumah itu kan nanti skornya ini pertandingan ini skornya tulis gini. Wah, itu yang ditunggu-tunggu dulu seperti itu. Kalau sekarang kayaknya iya, karena mau ngeliat hasil pertandingan buka HP aja udah ada langsung keluar kan.
0: Sangat update iya, ya. Kadang tuh baru ngegol sepersekian detik udah langsung ada nih yang update gitu
1: iya,
0: ya.
1: Anak 90-an ngerasa dulu kru kayak gitu pasti yang gila-gila bola tuh.
0: Oke, okay. Tapi euforia itu masih kebawa enggak sampai sekarang mungkin menjelang pesta Piala Dunia 2026 ini?
1: Kalau udah ngomongin mau ke Piala Dunia dari dulu sampai sekarang euforianya masih sama enggak? Mau dimanapun negara tuan rumahnya itu kan, nah, malah pasti tiap edisi Piala Dunia nih, kalau pikiran saya lah, mainnya tuan rumahnya ini, gimana kira-kira bakal berhasil nggak nih? Nah gitu kan, pasti kan banyak tuh gosip-gosipnya, mau misalnya main di Afrika, wah ada isu-isu apa dulu gitu kan, apalagi nih main di Amerika bukan lagi isu perang memang kan gitu kan, ada Iran lagi nanti main di situ kan, nah itu. Jadi emang isu-isu itu membuat Piala Dunia nih menarik untuk kita tonton juga gitu kan.
0: Oke, okay. Nah, iya. Tapi aku tadi kelewat ya. Tadi kan Abang udah dari Bang Zendra udah ngasih kira-kira siapa nih nanti yang bakal ketemu di empat besar. Dari Bang Rionya belum spill, kira-kira dari Abang prediksinya nih siapa nih? Apakah Inggris tetap masuk?
2: Pasti Inggris kalau dari aku ya. Mm-mm. Ya pribadi dari aku Inggris, Argentina sebagai juara bertahan, Jerman sama Jepang deh yang tadi bilang kuda hitam.
0: Oke.
1: Kak, tapi sebenarnya ngeri juga Argentina ini, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Ngerinya enggak nyampai empat besar, hanya fase grup.
0: Oke.
1: Nah, Jerman ya kalau enggak salah ya, Jerman juara bertahan. Pertandingan penentuan dikalahkan Korea Selatan. Okay. Sama Shin Tae-yong itu. Nah, sama Shin Tae-yong itu
0: waktu
1: kan dikalahkan.
0: Waktu masih di pemain ya.
1: Iya, enggak lolos Jerman itu padahal dia juara bertahan. Nah, itu takut-takutnya juga nih. Tapi kalau Argentina berhasil keluar dari grup, nyampailah 3 besar, 4 besar menurut saya.
0: Oke, okay. Tapi itu ada prediksinya juga karena kan Jepang aja tahun lalu sempat juga di grupnya itu mengalahkan grup-grup yang mungkin lebih besar ya sampai masuk ke tahap selanjutnya gitu. Iya sih, ngeri-ngeri sedap ya Bang ya. Tapi kalaupun misalnya tadi yang dijago-jagoin ini tuh tidak sampai ke semifinal atau final, ada nggak opsi lain nih timnas mana lagi?
2: Portugal
0: ya. Karena apa? Karena ada Ronaldo.
2: Ya, itu yang ditunggu sih. Ya apa ya? Ya tadi seperti yang dikatakan Jenderal kan, less dancing-nya mereka berdua. Ya. Apalagi kalau memang bisa ketemu antara Portugal sama Argentina tuh, itu benar bakalan jadi kayaknya viewer terbesar untuk di match, semua match yang ada di Piala Dunia tuh di situ lah.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya nanti pas match itu jalan-jalan sepi tuh Kak. Kalau Argentina ketemu Portugal itu.
0: Semuanya ngumpul di
1: nonton
0: stadion ya.
1: Nonton semua itu Kak. Ya.
0: Iya, tapi benar sih, sepakat. Dan aku enggak sabar banget sampai nanti di pesta Piala Dunia 2026 karena kan kita juga ada nobarnya, ada dengar barengnya juga gitu ya di RRI. Jadi nanti boleh banget kita nobar tuh dengar bareng.
1: Siap, nanti kalau nobar di RRI misalnya apa, kita diundang-undang juga kan, langsung kita pokoknya misalnya pas istirahat kita komentarin langsung gitu kan. Nah, biar seru-seruan gitu sebelumnya juga. Nah, itu biar ramai juga gitu kan, kita ajak masyarakat ramai-ramai. Betul. Gitu kan. Kalau perlu misalnya biar lebih meriah lagi nobarnya, RRI ngadainnya ya enggak usah di sini gitu, di Taman Tuyut di sana. Okay. Di Lapter, ah, biar ramai gitu kan. Nah, semoga cuacanya pas bagus juga biar ramai gitu.
0: Siap. Ya. Nanti kita note ya.
1: Siap.
0: Anyway,
1: nomor WA masih ada kan, Kak? Nanti biar diundang lagi.
0: Oke, oke, oke. Nanti kita saling share habis ini ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Anyway, ada yang beda juga dari Pesta Piala Dunia 2026 kali ini, karena kan juga diselenggarakan di 3 negara nih ya. Kira-kira untuk stadion-stadion atau tempatnya nih udah lebih mumpuni nggak dari stadion sebelumnya? Kemarin kan di Qatar ya. Kalau yang menurut abang-abang tahun ini gimana nih penyelenggaraannya? Secara prepare atau stadionnya atau gimana?
2: Kalau ngelihat dari pemberitaan sih ya, memang dari 3 negara ini rata-rata memang udah prepare-nya udah dari jauh-jauh itu kan. Kalau ngelihat dari untuk stadion-stadion yang sebelumnya kayaknya lebih ini sih, lebih prepare dari yang sebelum-sebelumnya sih.
0: Oke.
2: Okay. Cuman ya kita nggak tahu ada faktor X-nya apa mungkin nanti kan. Kalau untuk persiapan sih ya, saya rasa apalagi ini negara gede kan, ya pasti ngarepinnya ya lebih-lebih dari yang sebelum-sebelumnya sih. Semoga aja nggak ada faktor-faktor X yang terjadi, jadi lancar lah gitu.
0: Oke, okay. Bang Zendra.
1: Kalau dari stadion, stadionnya udah bagus semua. Cuman yang pasti di edisi Piala Dunia kali ini, stadion yang pakai nama sponsor itu pada ditutupin gak? Oh. Nah, kayak yang Toronto itu kan jadi Toronto Stadium aja kan. Depannya ada sponsor tuh. Jadi di depan stadionnya juga ditutupin sama stadion-stadionnya lagi. Karena kalau edisi Piala Dunia, ya tidak boleh ada sponsor lain di apalagi stadion gitu kan, bakal kesorot gitu kan, nggak boleh.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akan menjadi warna baru juga ya pada Pesta Piala Dunia tahun 2026 kali ini. Seru banget ngobrol sama abang-abang. Aku sih berharapnya di luar dari ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya soal Piala Dunia, karena juga kayak tadi di share ada pemain-pemain baru juga yang nggak bisa diremehkan juga ya, dari klub-klubnya mereka juga udah bisa dibilang bersinar gitu. Apalagi tadi akan menjadi salah satu ikon pertandingan terakhir bagi kedua god kita, ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, dan itu keren banget. Dan moga-moga aja nanti kita bakal lebih sering ngobrol di Balkes Football Podcast kali ini. Dan tunggu aja ya pemirsa untuk di segmen selanjutnya di Balkes. Yeay!

0: on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Teman Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM. Teman terbaik kamu santai siang, tepatnya di pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Seru banget teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol juga seputar Bulkes. Dan pastinya mengingat lagi tinggal menghitung hari teman Pro 2 akan ada pelaksanaan Pesta Piala Dunia 2026. Kira-kira udah beli jersey kesayangan kamu? Dan juga apakah kamu sudah pengen banget nih teman Pro 2 buru-buru, aduh besok aja deh atau sekarang aja deh Piala Dunianya gitu teman Pro 2. Sabar ya, dan aku juga pengen announce ke kamu sebagai media juga yang menyiarkan teman Pro 2, nanti kita bakal ada debar dengar bareng untuk semua pertandingan yang ada di Pesta Piala Dunia. Jangan lewatkan. Dan pastinya selain juga Monica pengen spill ke kamu nih teman Pro 2 bahwa nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta, di mana nanti teman Pro 2 akan ada ini ya teman Pro 2, jadwal yang kita bakal bahas seputar Grand Final Festival dari Festival Gita Indonesia tahun 2026. Oke, jangan lewatkan, nanti kita akan bergabung di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia. Disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia. Tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Teman-teman, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

Memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri, finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa. Ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik okay. para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk
2: yeah.
3: kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, yeah, yeah. tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus.
2: Yeah. Ya,
3: kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir
3: kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya?
3: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Okay.
3: Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara, New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya.
3: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya. Pakai
3: handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah, yeah. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Okay.
4: Orang tua ya? Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Gitu, terima kasih itu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
5: setuju,
2: dia
5: gitu kan? Ya nggak boleh,
2: nggak boleh
5: bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihat ya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
5: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga
5: gak
2: begitu,
5: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
5: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Ya.
5: Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
3: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
3: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
3: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear.

0: tapi okay. Mengisap rokok mau.
1: Yeah. Nah, atau sehari beli sesuatu. Tuh?
0: Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
0: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
2: Iya.
0: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Nah,
0: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit. Setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
0: pakai AI.
2: betul.
0: Nah, jadi jangan jadi plagiat,
2: itu jangan jadi plagiat
0: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus nah apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG.
2: Apa tuh?
0: BO
2: kok. Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
0: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
0: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah.
0: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
0: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, gak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
0: Ya itu enggak boleh.
2: Iya,
0: karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
0: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
2: Iya.
0: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Saya bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
3: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau

0: Semakin banyak orang mau berbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
0: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
0: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Oke.
0: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
0: Tentu.
1: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musdah sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
1: Yeah.
2: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa.
1: Yeah.
2: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
1: Ya tuh.
2: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior
1: atau
2: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
1: Baik.
2: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh ternyata cuma pamer, cuma flexing.
1: Yeah.
2: Oh, itu gak ini banget deh. Bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
2: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload disinformasi.
1: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini, maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri, mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio, silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof Musda, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
0: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Yeah. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya, oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar. Akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: kamu sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada. _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya?
2: Oh nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @korui. @KOORUUI.
2: @korui, kurui. Ada yang punya akunnya? @korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh ini @Queenza.
1: Oh ada,
2: oke. Luar biasa. Terus yang kelima Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang, siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada.
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh ada, oke. Okay.
2: Situ, boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah,
1: soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya Des, mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second
1: ini
2: account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first,
2: oh,
1: account.
2: Pake first,
1: yeah.
2: Kamu pakai first? Oh pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama. Ya,
1: foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara dua dan juara satu adalah

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya, kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Luar biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Hai. Halo. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
1: Ya.
0: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy, silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Izzat pada Izzat.

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan keindahan musik.
0: Tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersukacita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersukacita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Tuh, Prodo masih barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah bergabung di grand final dari Gita Festival ya, teman Prodo. Juga selamat buat terpilihnya 5 besar tadi, teman Prodo. Dan pastinya aku pengen banget nih, teman Prodo, untuk generasi-generasi muda supaya juga bisa kembali mengimplementasikan poin-poin penting, nilai-nilai penting dalam hidup kita yang bisa diimplementasikan, apalagi terhadap Pancasila. Tadi kalau misalnya dibilang generasi muda tuh bisa mengimplementasikan Pancasila mulai dari mana ya? Tadi sudah dijawab juga oleh salah satu narasumber, katanya jangan korupsi. Wah, ini agak-agak menohok tuh Pro 2 ya. Ya, pokoknya semoga Indonesia kembali bisa lebih baik-baik aja sih kalau menurut aku ya, sama Pro 2. Anyway, di tengah hujannya ini semoga aktivitas kamu juga lancar, kemudian juga hati-hati di jalan, juga segala aktivitas tentunya bisa berjalan dengan baik. Kita bakal bergabung kembali di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Stay tuned buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Top Pro 2 kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di cuaca, wah, tiba-tiba hujan deras banget nih ya teman Pro 2. Untungnya ini udah cukup sore, jadi mungkin kamu tadi waktu udah agak reda, udah bisa pulang kerja, udah sampai rumah. Tapi tetap harus mandi, kalau bisa mandi air hangat biar kamu gak drop, biar juga lebih fit lagi tubuhnya teman Pro 2. Dan pastinya juga semoga sehat-sehat terus ya di tengah cuaca yang sering berubah-berubah kayak moodnya kita. Jangan dong, jangan berubah mood ya, karena masih tanggal 11 nih, baru awal bulan banget, walaupun sekarang udah di pertengahan tahun 2026. Sangat-sangat gak kerasa teman Pro 2. Anyway, soal mood, kali ini juga aku bakal hadirkan di informasi ringan kita. Kita nih kadang sering banget mengalami tapi gak sadar yang namanya social butterfly teman Pro 2. Atau social battery teman Pro 2, ini juga menjadi penanda bahwa energi sosial mudah banget terkumpul. Buat kamu yang belum tahu, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan. Tetapi setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain. Konsep sosial bateri ini juga semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika mengalami atau menjalani berbagai aktivitas sosial. Fenomenanya juga banyak dibahas ya teman Pro 2, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, nanti kita bakal bahas kenapa orang bisa cepat lelah ketika ada di tahap social battery ini. Jangan lewatkan dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Diderot Effect? Hmm, Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Ya, Tama Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih diiringi informasi ringan, kali ini kita ngomongin seputar social battery, Tama Pro 2. Cara menjaga sosial tetap stabil, pastinya banyak banget Tama Pro 2 melalui meluangkan waktu sendiri setelah menjalani banyak aktivitas atau interaksi dalam seharian. Tama Pro 2 ini dapat membantu tubuh dan juga pikiran kamu memulihkan energi sosial. Memilih lingkungan yang nyaman serta orang-orang terdekat juga dapat mengurangi tekanan saat bersosialisasi. Membatasi penggunaan media sosial itu juga penting banget ya dilakukan, karena interaksi digital juga dapat menimbulkan rasa lelah. Selain itu, mengenali batas diri dan juga menjaga hubungan yang benar benar bermakna membantu sosial battery tetap terjaga. Memahami kondisi sosial battery juga dapat membantu seseorang mengatur keseimbangan antara kebutuhan sosialisasi dan juga waktu istirahat. Jadi, menjaga energi sosial tetap stabil membuat aktivitas sehari-hari kita terasa lebih nyaman sekaligus mendukung kesehatan mental secara menyeluruh.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Ya baik teman Produet, tepat sudah pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya juga Monica masih setia menemani kamu, teman Pro 2, di segmennya untuk acara kultur kita di sore ceria kali ini. Pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, aku juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, langsung aja mungkin ya untuk info yang kali ini kita bakal ngomongin yang sehat-sehat, dimana kali ini kita bakal ngebahas budaya kesehatan jamu. Nah, teman Pro 2, kamu harus tahu banget bahwa budaya jamu adalah praktik pengobatan dan juga perawatan kesehatan tradisional Indonesia yang memanfaatkan kekayaan tanaman herbal dan juga rempah-rempah. Telah dipraktikkan sejak abad ke-18, kan teman Pro 2, tradisi ini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh UNESCO. Nah, intisari tradisi ini juga meliputi beberapa aspek, teman Pro 2. Ada filosofi dan akar katanya bahwa kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi atau doa atau obat, dan juga osodo atau kesehatan. Praktiknya didasarkan pada konsep menjaga keseimbangan unsur panas dan juga dingin dalam tubuh. Nah, untuk praktik sosial dan generasinya, jamu lebih dari sekedar ramuan. Ia adalah medium ikatan sosial yang sering kali diracik bersama dan juga diwariskan secara turun-temurun, dan biasanya dari ibu ke anak perempuannya. Dan hingga kini eksis banget ya teman Pro 2, bahkan menjadi kuliner wellness juga untuk beberapa tempat. Dan ada juga yang ready to drink, teman Pro 2. Nanti kita mau bahas pokoknya lebih lengkapnya. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih tetap membahas jamu, teman Pro 2, yang harus dikawal menjadi warisan budaya kebanggaan Indonesia, lestari dan juga berdaya saing, teman Pro 2. Dan pastinya jamu ini banyak sekali manfaatnya, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kita ingat-ingat di zaman COVID-19, itu jamu juga menjadi salah satu impuls tubuh yang juga menurut aku sangat baik ya, teman Pro 2, untuk menjadikan badan kita resisten terhadap mungkin kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Itu bagus banget, teman Pro 2. Jadi tentunya penggunaan jamu telah mengakar ya, teman Pro 2, di Indonesia ini. Dan selain itu juga, jamu juga identik dengan minuman orang tua, bukan minuman yang populer bagi anak muda. Jadi melihat fakta tersebut juga masih banyak, teman Pro 2, anak-anak muda yang kembali mengembalikan tren minum jamu sebagai warisan budaya bangsa, dan salah satunya dengan menyelenggarakan beberapa giat, teman Pro 2, juga menurut aku perlu banget dilestarikan. Anyway, teman Pro 2, untuk jamu sendiri banyak sekali ya. Ada jamu yang memang untuk resisten tubuh, kemudian juga untuk badan kita capek-capek, ada banget, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu dikit-dikit minum obat, nah itu bisa kita coba ganti jadi jamu, teman Pro 2, karena dia selain herbal juga banyak sekali manfaatnya ya.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Hello Pro 2, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung di Info Pro 2 dan juga akan hadir MLC Musik Live Chat untuk ruang dengar kamu. So, tetap stay tune di Pro 2 RR Sinta, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju-setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
0: Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Pengore Sintang Teman Pro 2 tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Tom Prodo untuk info pertama kali ini datang dari film Mania Duania yang juga ikut final di Inspiring Asia Microfilm Festival. Tuh Tom Prodo juga mewakili Indonesia di babak final dan juga dilaksanakan di Singapura. Disampaikan langsung oleh Januar dalam keterangan resminya Tom Prodo bahwa dia tidak pernah dengar cerita dari temannya yang mau konseling dengan psikolog kampus tapi jadwalnya penuh sampai 1 atau 2 bulan. Dari situ dirinya juga sadar ternyata banyak sekali orang yang sedang menghadapi persoalan psikologis yang hanya saja seringkali tidak terlihat. Mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Indonesia juga menyampaikan bahwa film ini mengangkat isu kesehatan mental dan mahasiswa yang juga tekanan sosial yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda saat ini.
2: Info Pro 2.
0: Kita beranda untuk info selanjutnya kali ini ada Big Bang yang juga akan memulai tur dunia pada bulan Agustus 2026. Menurut poster tur resmi yang dirilis oleh YG Entertainment bahwa selaku agensi yang menaungi grup Big Bang akan memulai tur pada Agustus 2026 dengan tampil dalam pertunjukan di Goyang, Korea Selatan. Mereka juga setelah itu akan melakukan tur ke Amerika Utara, di Eropa, Oceania dan juga Asia hingga Februari 2027 menurut warta kantor berita Yonhap pada hari Kamis. Tur dunia Big Bang juga mencakup 31 pertunjukan di 18 kota termasuk Auckland, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok dan juga Tokyo.
2: Info Pro 2.
0: The last but not least, Tengah Pro 2, Shakira akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, tepatnya di Estadio Azteca Mexico City pada 11 Juni 2026. Penyanyi asal Kolombia ini juga mengunggah sejumlah foto dan rekaman video yang memperlihatkan ia sedang berlatih bersama penampil yang lain juga di akun Instagram miliknya pada Rabu. Tengah Pro 2, pastinya FIFA akan mengadakan seremoni besar yang melibatkan musisi-musisi ternama pada pembukaan Piala Dunia 2026. Shakira bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die yang telah dirilis di platform digital pada Mei 2026. Sang penyanyi sebelumnya juga membawakan lagu Waka Waka di Stand for Africa bersama Fresh Grillon dan juga pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
2: Info Pro 2.
0: Oke, Tom Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selagi kita akan bergabung di MLC Music Live Chat.
3: Pro 2 FM, teman.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini, berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silang Seba. Wah. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabar
2: ya? Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya?
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Ini kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa.
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wis, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Yang tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget nih.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh. Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah.
0: Mm-hmm.
3: Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
3: Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu
3: di,
2: udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini kompo.
0: Okay, wow. Ah
3: enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali. Ya?
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
3: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu.
1: Dulu
3: vinyl ya.
0: Vinyl.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD.
1: Mm-hmm.
3: Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya?
1: Mm-hmm.
3: Yang masuk di album ya kita.
1: Kita.
3: Oh, kita.
1: Itu paling pertama. Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu.
1: Mm-hmm.
3: Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Iya, jelas ini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia.
3: Ya, Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh,
3: laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
1: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini. Okay.
0: Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Yeah.
3: Betul. Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Gak hampir semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya soalnya seniman aja.
1: Seniman.
3: Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu.
1: Yeah.
3: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50, ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada,
1: yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu.
1: Yeah.
3: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
3: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa,
0: luar biasa
1: ya,
0: Bapak
1: Duta ya.
0: Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini.
0: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
3: Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
0: Oh, kan? Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Yoi. Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on
0: 7. Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar,
0: saya
1: bapak-bapaknya
0: lupa ya.
1: Lagi pada pakai headset lupa.
3: Bapak-bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, mau tanya apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya yang ngelang-ngeli.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Hey. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
3: Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah,
0: gitu ya. Nasihatnya
5: itu aja
0: Pak
5: Dita. Iya. Oke. 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adem sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama
3: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di Alun-Alun Utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya.
1: Libur.
0: cuti.
2: Makanya gak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau mas?
0: Mas Eros?
4: Saya Eros. Prancis.
1: Prancis, oh, sama Prancis. Okay. Les Blue, ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta?
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Okay. Mas Adam?
5: Belanda.
0: Belanda.
1: Wah, Belanda. Okay.
2: Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
0: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Kita, ini ada yang...
5: Yang dijajah gak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, ya. Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh. Doakan.
1: Doakan ya.

0: lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laon Seven. Wuih, Banten.
2: Mari.
0: Mari, gimana Mari. Cara menciptakan gimana? Lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
3: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu baik. Mungkin lagu-lagu kayak si Laon Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya enggak benar juga kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
3: Gini sih, ya kan setiap orang, setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
3: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar, macamnya apa segala macam, itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja,
1: semua harus dengerin. Betul. Okay.
3: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu gak ada teori seperti itu.
1: Oke, okay. Benar.
0: Satu lagi. Oke, okay,
1: terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah si Laon Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
0: Hmm.
1: Nah tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. yang emosi manajer.
1: Iya, manajer ya. Bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja ya. Bener.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah itu dia.
2: Tapi gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke saya itu. Eh tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laon Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi. Oke.
0: Okay. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laon Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
4: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi!
1: Ya, kita langsungin aja gitu ya.
0: Yoi, langsung aja. Digaskan gak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap! Ini dia,
0: langsung aja Sila on 7!
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Nah, hujan turun ya. Nih,
2: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ora lagu apa?
3: Mana?
0: Kuwi. Apa terserah. Cek. Tak ke alan lo.
3: Bisa lah alan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
3: Bisa.
0: Akan ku halangi.
3: Ya, boleh.

0: Bapak-bapak sudah siap? Sudah siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oke.
3: Satu lagi.
1: Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, lah yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya.
1: Beda.
3: Ya, coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari Ki?
2: Oh iya.
1: Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.
4: Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Sepatah kata bisa terucap.
1: Ini warga-warga RRI sampai mana?
3: Udah nih.
1: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo! Silakan Seven. Yang terlewatkan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Tell of something.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai teman Pro 2, welcome back. Masih barengan sama Kiki ya di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai. Kiki kembali menyapa kamu nih ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi siar hari Kamis nih ya sekarang teman Pro 2, tanggal 11 Juni 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2 di malam hari ini? Ya, Kiki harap kalian tentunya dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya. Semoga pada sehat-sehat aja ya, apalagi di cuaca yang ya begitulah. Oke, dan Kiki tentunya temani kamu ya sepanjang Jaga Malam ya, selama ya kurang lebih 3 jaman ke depan, 4 jam ya, pokoknya sampai kita tutup siaran ya teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa kita detail of something kalau di hari Kamis malam ya, atau di malam Jumat. Jangan lupa ya, nantikan cerita penutup hari kita di malam Jumat, edisi malam hari ini. Kira-kira kita bakal bahas cerita apa nantinya? Pokoknya tungguin aja ya, nanti di jam 22 ya waktu Indonesia Barat. Oke, dan sekarang kita detail of something ya, bicarain tentang film. Oke, so ini ada infonya ya teman Pro 2 tentang film ya, yaitu film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Angkat pentingnya komunikasi ibu dan anak ya. Dan by the way, ini infonya dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Oke, so teman Pro 2, Langit Pictures Indonesia ini memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya. Dan film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampaian perasaan. Nah, film yang disutradarai oleh Verly Halim ini memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Pasti keren banget nih ya. Dan karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Berarti masih bulan depan ya, masih sekitar sebulanan lagi. Oke, dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini bercerita tentang Dika ya, seorang anak remaja yang merasa gak pernah cukup baik di mata ibunya yang bernama Dini. Nah, konflik yang terus terjadi ini membuat hubungan keduanya merenggang hingga Dika menemukan ruang untuk mengekspresikan diri, yaitu melalui musik tentunya. Dan sutradara sekaligus produser Verly Halim ini ya mengatakan kalau film ini terinspirasi dari realitas yang kerap terjadi nih ya dalam hubungan orang tua dan anak, yaitu dimana adanya kesenjangan komunikasi yang biasanya memicu salah pengertian. Nah, kalau menurut dari Verly Halim ini ya, hubungan ibu dan anak itu seringkali diwarnai dengan perbedaan cara menyampaikan perasaan. Dan apa akibatnya? Akibatnya ya ibu merasa anak tidak memahami dirinya, sementara anak juga ya merasa kurang mendapatkan kasih sayang seperti yang diharapkan. Oke, so Verly Halim juga mengajak masyarakat nih ya, mengajak kita semua untuk lebih terbuka nih melalui film ini ya, dalam mengekspresikan kasih sayang kepada orang tua, khususnya ibu, yaitu melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain menghadirkan cerita keluarga yang emosional ya, film ini juga turut menyuguhkan nuansa nostalgia melalui sejumlah lagu populer. Film ini menghadirkan dua lagu original berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis dan juga Sahabat ya. Dan film ini dibintangi oleh sejumlah nama-nama ya, yaitu ada Ari Irham, ada Shanti, Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo. Lalu ada Teuku Rizky juga, Anissa Kayla, Askar Halim, Sandy Andarusman, dan juga Didi Riyadi nih teman Pro 2. Kayaknya menarik nih ya filmnya, dari spill-spill jalan ceritanya aja ini udah menarik banget nih ya. Karena ini juga kalau bisa dibilang hubungannya dengan maksudnya kayak keriletannya gitu ya teman Pro 2, kayaknya ini emang agak hits close to home. Oke, so buat kalian yang mungkin menanti-nantikan nih film ini ya, bisa banget ya ditunggu sebulan lagi, tenang aja. Oke, dan sekali lagi info tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id/hiburan. Oke, dan juga teman Pro 2, tentunya di pukul 8 malam ini ya, seperti biasa Kiki gak hanya hadirkan info. Kita gak hanya hadirkan info, info ringan aja ke ruang dengar kamu ya. Kita juga mau kenalin musik nih ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Malam hari ini lagu dari data dari akselerasi kreatif musik kita ya, datang dari musisi 72 Crew ya, dengan judul lagu Hip Hop Party. Okay, so lagu dari 72 Crew berjudul Hip Hop Party ini ya teman Pro 2. Seperti apa sih? Okay, kita mulai dari 72 Crew dulu ya. Jadi 72 Crew ini merupakan grup rap ya asal Merauke yang beranggotakan X, Agil Fuego dan juga Stefandi. Genre hip hop dan rap tentunya menjadi ciri khas ya dari grup musik ini. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini gak jarang ya tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal di Merauke nih, serta juga mengikuti beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, berkolaborasi juga dengan Air Mukim Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party sendiri ya, ini judul lagunya, merupakan salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party ini ya, teman Pro 2 juga mengajak para pendengarnya, kita semua nih, untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Keren banget ya. Kira-kira seperti apa lagunya? Dan by the way juga teman Pro 2, kalian bisa banget juga ya untuk dengerin lagu ini di Spotify ya, di platform streaming, dan juga bisa banget cek music videonya di YouTube. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja Kiki putarkan lagunya. Ini dia dari 72 Crew dengan Hip Hop Party.
1: Sampai coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
1: Ada yang lain kan?
2: Ini suka gitu hari ya.
1: Kita suka gitu. Ini juga suka gitu. Coba sabar, tahan. Ini yang mantap ini. Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: Bunyikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman pro 2, ini ada satu lagu dari Benson Boone dengan If You Still Love Me yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan by the way, setelah ini ya, Kiki juga bakal hadirkan sebuah drama mini ya ke ruang dengar kamu hingga selesai ya. Nanti juga kita bakal sapa-sapaan lagi ya, kita bakal cuap-cuap lagi di Lapor Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So kira-kira malam hari ini kita bakal ngobrolin apa nih di Lapor Pro 2 nantinya, stay tune aja terus ya. Dan juga jangan lupa untuk pantengin sosial media kita ya, di Instagram kita terutama nanti bakal Kiki upload Instagram story-nya ya, buat ngobrol-ngobrol pertanyaan Lapor Pro 2 di malam hari ini. Dan buat kalian yang mau juga join via WhatsApp kita juga bisa banget ya tentunya, atau bisa juga seperti biasa

0: Di era di mana standar kebahagiaan seringkali diukur dari apa yang ditampilkan oleh media sosial, ada harga yang harus dibayar demi sebuah kata bernama gengsi.
1: Sah, aku lagi capek banget hari ini. Kerjaan di kantor lagi banyak banget. Mana waktu pulang tadi, jalanan macet panjang. Terus ya, tadi tuh bos aku nyebelin banget. Masa aku diminta buat...
2: Iya, Bay. Aku juga capek sih. Seharian ini di kantor ada aja kerjaan. Tapi, bentar deh. Kamu lihat nih, ada kafe baru buka. Menarik banget, Bay. Ada live musiknya juga. Ayo kita kesana yuk sekarang. Mumpung ini malam minggu juga, kan?
1: Bagus sih kafenya. Ada rooftopnya juga ya.
2: Iya kan, teman-temanku juga ternyata udah ada yang kesana nih. Wah, lihat deh Bay, menunya juga beragam banget. Ada makanan-makanan kekinian, varian kopinya beragam, pilihan matchanya juga banyak loh. Ih, ayo dong Bay, aku juga pengen kesana.
1: Sah, maaf ya, kita malam ini kangkringan depan kompleks aja gimana? Atau kita cari kafe biasa-biasa aja dekat sini, ya?
2: Ih, Bayu, ceweknya udah cantik-cantik begini, masa diajaknya makan angkringan doang sih? Lagian ini kan malam minggu, masa kita makan nasi kucing sama sate doang ngedate-nya? Kamu gak mau gitu bawa aku ke tempat yang bagus biar aku seneng?
1: Bukannya aku gak mau bawa kamu ke kafe yang bagus kayak gitu sih, Sa. Tapi ini kan menjelang akhir bulan ya. Kamu lihat deh harga menu-menunya. Masa kue sepotong aja 45.000, americanonya bahkan 50.000. Macanya juga.
2: Kok kamu perhitungan gitu sih sama aku? Aku minta jajan kayak gini kan gak tiap hari juga, Bay. Kamu ini bukannya mau bikin pacarnya seneng, malah hitung-hitungan.
1: Bukan gitu, Salsa. Kamu juga tahu kan, aku baru aja benerin motorku yang mogok kemarin waktu jemput kamu. Terus aku keluarin uang lagi untuk bantuin keluarga aku yang kena musibah. Jujur, sisa uangku udah pas-pasan banget untuk bulan ini. Kalau dihabisin untuk ngedate malam ini, terus besok aku makan apa dong? Lalu, minggu depan kalau mau ngapelin kamu lagi, ya aku gak ada duit.
2: Is, makanya kamu kenapa gak pakai peleter aja? Atau pinjem gitu kek ke teman-teman kamu? Nanti pas gajian kan bisa langsung kamu ganti. Ayo dong, Bay. Aku juga pengen kayak teman-temanku. Malam minggunya diajak ke cafe gitu.
1: Kok kamu gitu sih ngomongnya, Sa? Jadi kamu lebih milih aku ngemis dan berutang sana sini demi kamu bisa kayak teman-teman kamu doang?
2: Kok kamu gitu sih ngomongnya? Aku kan cuma pengen kita kelihatan eksis juga kayak pasangan lainnya. Lagian kamu tuh kaku banget. Terlalu menutup diri dari hal-hal gaul, tau gak sih?
1: Terlihat eksis tapi maksain diri itu sama aja bodoh, Salsa. Aku tuh juga capek loh, lama-lama kerja keras untuk nurutin gengsi kamu yang gak ada habisnya itu. Aku tuh pengen kita pacaran karena nyaman satu sama lain, bisa saling ngobrol dan berbagi, bukan untuk ngikutin yang lagi tren aja. Kamu sadar gak sih? Belakangan ini kita sering banget ke tempat-tempat mahal ngikutin maunya kamu. Tapi habis itu, apa? Aku harus putar otak juga untuk nutupin kebutuhan harian aku sendiri, Sa.
2: Jadi, selama ini kita jalan, aku ngebebanin hidup kamu aja ya, Bay?
1: Bukan gitu maksud aku, Sa. Aku gak pernah merasa terbebani sama kamu kok. Aku justru senang banget jalan sama kamu. Tapi, kalau dipaksakan untuk ngikutin keinginan kamu pergi ke tempat-tempat yang mahal itu, jujur aku gak selalu bisa. Apalagi belakangan ini kamu tahu kan ada aja hal yang mendesak yang menguras duit aku. Jadi aku mau jujur apa adanya sama kamu soal kondisi finansialku sekarang. Aku juga gak mau kita pura-pura kaya cuma biar dianggap keren dan mampu sama orang lain. Padahal kita sampai harus minjam dan pakai peleter untuk nunjang itu semua.
2: Iya, Bay. Maafin aku ya. Kalau selalu memaksakan gaya hidupku seperti orang-orang di media sosial. Makasih juga karena kamu udah mau jujur dan ngingetin aku supaya bisa jadi lebih baik. Yaudah, kita ke angkringan depan kompleks aja yuk.

0: Kau masih mau kan ngajak aku keluar malam ini?
1: Mau dong, masa aku gak mau ngajakin pacarku jalan sih? Yuk, kita jajan sate sama susu jahe dulu malam ini. Nanti waktu aku gajian, baru kita cobain kafe barunya, gimana?
0: Oke. Lagi pula, kafenya kan baru buka beberapa hari lalu ya. Pasti kita masih harus nunggu buat masuk ke sana. Mending kita ke angkringan aja deh, yang pasti-pasti aja. Aku juga udah lapar banget nih.
2: Gaya hidup yang dipaksakan demi pengakuan sosial seringkali menjadi bumerang yang merusak kedamaian diri dan hubungan. Kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada mahalnya tempat kita berpijak, melainkan pada ketulusan untuk menerima realita dan saling mendukung apa adanya. Demikian mini drama berjudul Gengsi di Luar Kemampuan, produksi LPP RRI Sintang, yang diperankan oleh Zaki sebagai Bayu, Tias sebagai Salsa, dan Rizky narator.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki tentunya ya di Jaga Malam kali ini. Oke, dan kita sekarang udah ada di Lapor Pro 2. Seperti biasa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depannya hingga pukul 22 nantinya waktu Indonesia Barat. Oke, dan di Lapor Pro 2 kali ini ya, Kiki punya pertanyaan nih buat kalian. Berhubung tadi di Tell of Something ya, di pukul 20 kita udah bicara sedikit nih ya, Kiki bagikan info sedikit tentang film, terus tadi juga ada drama mini ya dengan judul Gengsi di Luar Kemampuan nih. Gimana teman Prodo menurut kalian drama mininya? Oke, anyways, dan berhubung karena kita ngomongin tentang film ya di malam hari ini, So, di Lapor Prodo, di Tell of Something tadi ya, so di Lapor Prodo ini Kiki mau nanya ke kalian nih seputar nonton-menonton ya. Kalian kalau lagi pengen nonton nih ya, atau lagi nonton gitu, biasanya wajib hukumnya ada cemilannya, atau kalian lebih suka nggak usah ada apa-apa jadi bisa fokus nonton aja nih teman Pro 2. Nah itu ya, jadi kalau kalian lagi nonton wajib ada cemilannya, atau lebih suka fokus nonton aja nih teman Pro 2, kalian bisa banget ya join di Lapor Pro 2 malam hari ini. Langsung aja ke Instagram kita tentunya seperti biasa di @rri_produsintang. Ada Instagram story-nya nanti ya. Boleh juga ke WhatsApp kita ya kalau mau gabung di 0857504741 atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Betul, kalau mau sekalian kasih tahu juga nih ya ke Kiki, kalau misalnya kalian nonton wajib ada cemilannya nih, cemilan wajibnya apa? Apa mungkin beli snack-snack kayak chips-chips gitu, atau mungkin kalian lebih suka yang manis-manis kayak martabak mungkin? Ada gak sih orang nonton film sambil makan martabak? Kayaknya soalnya Kiki kayaknya agak jarang ya menemukan atau mendengar, melihat gitu orang kalau nonton film tuh sambil makan martabak. Karena gak tau ya, kalau dari kalian nih, martabak itu hitungannya makanan berat atau makanan ringan ya? Martabak apapun itu, mau martabak manis, martabak asin ya, karena ada juga beberapa orang kan martabak dimakan pakai nasi ya. Tapi ya nggak tahu, kalau misalnya ada di luar sana juga orang makan martabak manis pakai nasi ya, bisa aja gitu kan teman Prodo. Oke, tapi kita nggak ngomongin soal martabak ya di hari ini. Kita ngomongin kalian wajib nggak nih ada cemilannya, apa lebih suka fokus nonton aja kalau lagi pengen nonton. Oke, jangan lupa gabung di sosial media kita atau langsung aja komen di aplikasi RRI Digital kalian ya. Kiki tunggu join-joinan dari kalian, dan Kiki putarkan dulu nih ya beberapa buah lagu ke ruang denger kamu. Kayak yang satu ini, ada dari 420 dan juga Carita Utami dengan Mangu.

0: menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Tentunya di malam hari ini di Lapor Pro 2. Seperti yang tadi Kiki udah spill ya, juga pertanyaannya di malam hari ini. Kalian kalau lagi nonton, tipikal yang wajib banget ada cemilannya atau lebih suka buat fokus nonton aja nih, teman Pro 2 ya. Kalian bisa banget sekali lagi by the way join via Instagram kita di @rri_pro2sintang, boleh juga via WhatsApp kita di 0857504741 atau komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Oke, dan di malam hari ini khususnya di Instagram kita ya, udah ada beberapa teman Pro 2 yang join nih ya. Dan sini udah ada teman Pro 2 yang katanya enakan ada cemilan, tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Oke. Dan sekaligus juga request lagu dari Samuel Cipta ya dengan Jagat Rasa. Oke, tapi sayangnya ya ini Kiki cek barusan di bank lagu kita belum ada nih lagu Jagat Rasa ya. Jadi nanti mungkin Kiki bakal putarkan lagu lainnya ya dari Samuel Cipta dengan Tak Seindah Puisi kali ya yang bakal Kiki puterin. Oke. Lalu sini ada teman Pro 2 lainnya yang request lagu Pisah Kota ya dengan Bahagia Lagi. Ini juga udah di komen ada cemilan. Oke, jadi wajib nih ya ada cemilan. Oke. Dan di sini ada teman Pro 2 lainnya ya. Kayaknya ini semuanya yang join tipikal yang ya kalau nonton wajib ada cemilan sih ya. Karena sini jawabannya pada ini ya, wajib ada cemilan, harus ada cemilan ya. Ya yang tadi enakan ada cemilan, tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Nah, kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Kalian apakah wajib banget gitu ya ada cemilannya, apa ya kayak teman Pro 2 yang satu ini kalau enggak ada juga ya enggak apa-apa sih ya. Oke, dan buat kalian yang mau join ya masih bisa tentunya ya. Oke, dan di sini Kiki lihat lagi dulu ya. Oke, tadi requestannya lagu dari Pisce Kota ya dengan Bahagia Lagi. Oke, nanti bakal Kiki putarkan. Lalu oke, di sini udah ada teman Pro 2 yang request lagunya Mesahira juga nih. Oh, katanya ada cemilan sih Kak biar tangan gak nganggur. Iya sih ya, benar, karena enak kan kalau ada cemilan tuh kan sambil comot-comot gitu ya. Jadi tangannya emang gak nganggur sih ya, mana malah lebih sering comot-comot makanan gitu. Kalau Kiki sih ya biasanya kayak gitu teman Pro 2. Kiki juga tipikal yang kayak sebisa mungkin ya ada cemilan, disiapin dulu tuh cemilannya karena kurang aja gitu kalau nonton gak ada cemilan ya. Oke, udah nge-request juga nih teman Pro 2 yang satu ini nge-request lagu dari Mesahira dengan Merindu Lagi. Oke, bakal Kiki cari juga lagunya nanti ya. Oke deh, dan mungkin ini dulu ya yang Kiki bakal puterin ke ruang dengar kamu. Kita mulai dari lagunya Samuel Cipta dengan Tak Seindah Puisi ya, untuk mengganti lagu Jagat Rasa tadi. Sekali lagi Kiki ingatkan buat kalian yang masih mau join ya, tentunya masih bisa banget. Kita masih di Lapor Pro 2 hingga pukul 22 nanti. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Okay, teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 ya. Tadi Kiki udah putarkan ya beberapa lagu requestan dari kalian di malam hari ini. Tadi udah ada teman Pro 2 yang request lagu dari Samuel Cipta. Lalu ada tadi Pishakota ya dengan Bahagia Lagi. Dan juga Mesahira ya dengan Merindu Lagi. Okay, dan kita masih ngobrol-ngobrol nih ya seputar kalian nih teman Pro 2. Kalau lagi nonton wajib ada cemilannya atau lebih suka fokus nonton aja ya. Di sini udah ada beberapa teman Pro 2 lagi yang join ya. Ini ada teman Pro 2 lainnya yang katanya wajib ada cemilan dong, paling gak bisa nonton gak ada cemilan. Ini bestie gue banget. Bestie aku banget ini ya. Soalnya kayak ya sebenarnya tuh paling gak bisa ya kalau gak ada cemilan tuh ya. Makanya diusahakan sebisa mungkin harus ada cemilannya gitu. Emang gak bisa diem aja tangan sama mulutnya gitu ya. Dan juga di sini udah di request lagu Celengan Rindu ya. Ini dari Fiorza Besari. Oke, udah Kiki siapkan juga di sini. Dan ini ada teman Pro 2 lainnya yang udah join juga ya. Katanya minum kopi aja. Oh iya sih, oke lah ya. Tetap ada temen nontonnya gitu ya, sambil ngopi gitu biar lebih melek, biar lebih ini kali ya, biar bisa apa tuh biasa istilahnya maraton ya. Maraton drakor kali ya, minum kopi tuh biar melek terus. Okay, dan di sini juga udah di request lagunya Fajar Nur ya dengan Sembuh Tanpaku. Okay, lagu dari Fajar Nur. Okay, udah Kiki siapkan juga dan bakal langsung aja Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. By the way, thank you juga ya buat teman-teman Pro 2 yang udah join, karena kita waktunya udah bentar lagi nih ya, tinggal 6 menit lagi kita udah ada di penghujung Lapor Pro 2. Tapi teman Pro 2 tentunya kalian jangan kemana-mana ya, tetap stay tune barengan sama Kiki, karena tentunya nanti di pukul 22 bakal hadir juga cerita penutup hari ya. Dan seperti biasa kalau di edisi malam Jumat atau hari Kamis malam, tentunya kita bakal ada cerita bertema horor. Kira-kira sebenarnya apa ceritanya, nanti pokoknya tungguin aja ya. Kiki bakal bahas atau bawain cerita horor apa nih ke ruang dengar kamu. Oke, tungguin aja. Dan thank you banget teman Pro 2 yang udah join. Buat kalian masih mau request-request lagu, mungkin ya masih bisa banget kalian request aja, join aja via WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741 buat Kiki putarkan di malam hari ini. Dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki. Ini dia satu lagu dari Fiorza Besari dengan Celengan Rindu.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: To FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini, dan sekarang kita udah masuk ke cerita penutup hari. Sebenarnya udah Kiki spill juga ya dari tadi, kalau Kamis malam atau malam Jumat nih ya spesial edisinya, karena kita tentunya bakal ngebahas cerita-cerita horor. Okay, so gimana malam harinya? Di malam hari ini teman Pro 2 udah pada rebahan mungkin, yang nyaman di kasur, atau justru kalian pikirannya lagi melayang nih kemana-mana. Nah, jadi malam hari ini pas banget ya, karena Kiki juga tentunya cerita temani kamu di cerita penutup hari ya, untuk temenin overthinking kamu sebelum tidur. Okay, so teman Pro 2, ngomongin soal overthinking nih ya. Kalian pernah gak sih kalau pas lagi jalan sendirian gitu ya di tempat sepi, terus tiba-tiba pikirannya traveling aja gitu ya, pikirannya kemana-mana juga. Terus kalian mikir kayak gimana ya kalau tiba-tiba di depan sana ketika kalian berjalan nih ya, kalian tiba-tiba ketemu sama orang asing. Jadi ada orang asing, orang yang kalian gak kenal, itu tiba-tiba ngehadang kalian. Nah, ketakutan-ketakutan kecil kayak gini tuh ternyata ya teman Pro 2 pernah nih dialami sama banyak orang ya di dunia ini, bahkan sampai melahirkan yang namanya urban legend atau mitos modern. Nah, jadi malam hari ini ya teman Pro 2, Kiki mau bagiin cerita tentang urban legend ya atau mitos modern nih ke ruang dengar kamu. Dan di malam hari ini kita jalan-jalan dikit kali ya ke Jepang ya, terutama di sekitar tahun 1970-an nih katanya. So, konon katanya ya teman Pro 2, waktu itu tuh ada sebuah cerita yang sempat bikin gempar satu negara ya katanya, sampai-sampai anak-anak sekolah itu harus dipulangkan secara berkelompok ya, dan juga dikawal sama guru-guru mereka. Jadi ada orang gedenya gitu, enggak anak sekolah sendiri. Nah, jadi cerita ini tentang sosok misterius bernama Kuchisake Onna, atau wanita bermulut sobek ya teman Pro 2. So, kalau menurut cerita masyarakat di sana ya, sosok ini itu adalah sosok seorang wanita yang sebenarnya tuh penampilannya biasa-biasa aja ya, bahkan sebenarnya lebih cenderung ke elegan gitu. Nah, wanita ini seringkali terlihat pakai mantel panjang di malam hari, dan wajahnya itu ditutupi oleh masker medis. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang terbilang cukup wajar ya, apalagi di Jepang ya, itu untuk menghindari flu. Nah, jadi dia itu seringkali berdiri di sudut-sudut jalan nih teman Pro 2, yang remang-remang gitu, katanya menunggu ada orang yang lewat sendirian. Nah, awalnya orang-orang tuh ngiranya ya dia cuma orang biasa aja yang butuh bantuan. Tapi begitu ada yang mendekat, interaksi sama Kuchisake Onna ini ya, itu yang terjadi ya justru di luar dugaan nih. Nah, apa kira-kira sebenarnya yang dia lakukan sampai bikin anak-anak sekolah di Jepang waktu itu jadi takut buat pulang sore-sore? Kalian bertanya-tanya aja dulu di kepala ya. Sambil kalian bayangin nih suasananya kayak apa, karena aku bakal hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani malam hari kamu ya di malam hari ini. Oke, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tentunya tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sinten.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih di Jaga Malam ya. Khususnya di cerita penutup hari barengan sama Kiki di sini. Dan kita juga masih ngomongin tentang urban legend dari Jepang ya, yaitu Kuchisake Onna. Okay, teman Pro 2. So, bayangin nih ya suasananya. Kayak jalanan kota udah mulai sepi. Terus lampu jalan agak berkedip-kedip dan kabut tipis ya mulai menyelimuti, tipikal suasana malam hari gitu ya. Dan ini begitu juga ada seorang pejalan kaki ya yang lewat di dekat Kuchisake Onna ini. Nah, dia gak bakal menyerang atau berteriak nih teman Pro 2 ya, dikatakan. Nah, dia cuma bakal melangkah maju ya, menghampiri, kemudian menghalangi jalan kalian, lalu bertanya dengan suara yang sangat lembut dan sopan. Apakah aku cantik? Nah, kebanyakan orang ya, itu biasanya refleks ngejawab, ya kamu cantik. Karena ya emang secara fisik ya dikatakan dia ini emang kelihatannya anggun gitu ya, emang kelihatannya ya cantik gitu ya. Tapi setelah mendengar jawaban itu, wanita ini perlahan-lahan dikatakan bakal menurunkan maskernya ya. Dan disitulah letak plot twistnya nih teman Pro 2. Karena ternyata ada garis luka yang lebar banget katanya di wajah Kuchisake Onna ini ya, membentang dari sudut bibir sampai mendekati telinga. Serem banget gak sih? Dan setelah menunjukkan wajah aslinya nih ya, dengan suara yang masih sama lembutnya, dia bakal bertanya sekali lagi. Bahkan kalau penampilan aku seperti ini, apakah aku masih tetap cantik? Nah, di sini nih letak ujian psikologisnya katanya bagi si pejalan kaki. Nah, jadi cerita ini ya teman Pro 2 sebenarnya menarik karena korbannya itu dibuat bingung nih harus ngejawab apa. Kalau mereka panik terus langsung ngejawab enggak cantik gitu. Nah, wanita ini bakal ngerasa sedih dan kecewa. Lalu seketika menghilang tapi meninggalkan trauma yang mendalam bagi orang tersebut ya, karena sempat dikejar-kejar. Nah, tapi kalau dijawab iya kamu cantik gitu ya, dia bakal tersenyum. Tapi konon katanya juga dia bakal ngikutin orang itu sampai ke rumahnya. Nah, jadi serba salah banget nih ya kan ya teman Pro 2. Jawaban apapun yang diberikan seolah-olah tuh gak ada yang benar gitu di matanya si Kuchisake Onna ini. Tapi tahu gak sih, ternyata di balik cerita yang menyeramkan ini nih ya, orang-orang di Jepang zaman dulu ya itu kreatif banget nih untuk nemuin cara yang bisa dibilang lebih logis ya untuk menghadapi pertanyaan jebakan dari Kuchisake Onna ini. Nah, kira-kira gimana jawabannya ya? Gimana caranya? Ya, sebelum kita kepoin, kita Kiki spill ya gimana caranya, Kiki hadirkan dulu lagi beberapa buah lagu ke ruangan Arkamu.

0: Jangan.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini di cerita penutup hari. Oke, so yang menarik dari urban legend Kuchisake Onna ini ya teman Pro 2, yaitu para pelajar di Jepang ya waktu itu akhirnya nemuin nih celah untuk lolos ya. Jadi mereka sadar kalau wanita misterius ini sebenarnya itu cuma butuh jawaban yang pasti. So, kalau ditanya untuk kedua kalinya, yang tadi ya pertanyaannya, apakah aku masih cantik kalau seperti ini? Nah, mereka nggak bakal jawab iya atau enggak nih ya. Tapi mereka bakal ngejawab dengan kalimat yang ambigu, kayak biasa aja, atau mereka ngejawab kayak, kamu kelihatan kayak orang pada umumnya aja kok gitu. Nah, kalau mendengar jawaban yang menggantung kayak gitu, dikatakan sosok Kuchisake Onna ini konon bakal terdiam aja nih dan kebingungan gitulah ya, mikirin artinya apa sih maksudnya gitu ya. Nah, di momen beberapa detik setelah dia kebingungan inilah orang-orang tuh punya kesempatan untuk berjalan cepat atau lari menjauh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi psikologisnya nih ya teman Pro 2, cerita urban legend kayak gini itu sebenarnya mencerminkan kekuatan manusia, ketakutan manusia ya terhadap penilaian orang lain nih tentang fisik ataupun penampilan. Nah, jadi terkadang emang kita ya bisa terlalu cemas kan ya tentang gimana orang melihat kita, sampai-sampai kecemasan itu bisa berubah jadi istilahnya dalam tanda kutip monster gitu ya dalam pikiran kita sendiri. Nah, mungkin sama nih kayak kamu-kamu malam hari ini teman Pro 2 yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di malam hari ini ya. Kadang-kadang emang hal-hal yang bikin kita gak bisa tidur itu sebenarnya bukan karena sosok misterius ya yang ada di luar sana, tapi kadang emang pikiran kita sendiri yang lagi sibuk nih muter-muter mikirin masa lalu, hari esok, ataupun penampilan orang lain ya, atau penilaian orang lain kepada diri kita, ya enggak sih?

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

dengar kamu saat ini. Kisah yang telah lalu sama seperti urban legend yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Ini tadi tentang Kuchi Sake Onna ya. Ini ceritanya emang dari sekitar tahun 1970-an gitu, teman Pro 2. So, ya biarlah cerita Kuchi Sake Onna tadi ya di malam hari ini cukup jadi pengantar tidur aja ya di malam hari ini. Gak usah terlalu dibawa panik. Dan untuk semua hal yang kamu lagi pikirin sekarang, yuk pelan-pelan ditenangin pikirannya. Kalian bisa tarik napas yang dalam-dalam, kemudian hembuskan. Jadi kayak gitu. Dan biarkanlah malam hari ini berjalan dengan lebih tenang ya teman Pro 2. Karena ya gimana pun riuhnya isi kepala kamu malam hari ini, cerita penutup hari tentunya akan selalu ada buat temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, teman Pro 2. Dan itu tadi cerita kita di malam hari ini, di cerita penutup hari edisi malam Jumat ya. Di malam Jumat kita ngebahas tentang cerita horor. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini. Selain ini juga seperti biasa bakal Kiki hadirkan jazz musik tentunya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tutup siaran nanti. So, selamat beristirahat buat kalian semua teman Pro 2. Semoga kalian mimpi yang indah malam hari ini. Buat kalian yang mungkin masih di luar ya, masih pada nongkrong-nongkrong kali ya jam segini, masih berada di perjalanan juga atau akan melakukan perjalanan, Kiki ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan Kiki hadirkan satu lagu di sebagai penutup di cerita penutup hari malam hari ini, ada dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati.

teman bro dua, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng pro dua? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming pro dua kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin pro dua dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng pro dua di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menyebabkan

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 12 Juni 2026, dari Jalan Yosef Maures Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan tentu aja aku Widya dan juga teman aku di Bio di MCR bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai acara dan juga informasi menarik yang sayang banget untuk kamu lewatin guys. Acaranya sendiri teman Pro 2 seperti biasa ada jazz music, kemudian info Pro 2 ada viral moment, lagu pilihan kamu. Terus juga teman Pro 2 seperti biasa aku bakal hadirkan ada tips pagi hari ini dalam sejarah dan asta cita kita di jam 9. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, itu dia acara-acara yang bisa kamu ikutin. Pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan simak dulu untuk acara yang pertama ada jazz music.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Perdua yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallah ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Perdua, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar, seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar, seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya, seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Pro 2.
1: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Info Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2 masih bareng aku, Widya. Aku bakal hadirkan 3 Info Pro 2. Info yang pertama, ada Meksiko yang mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Julian Quiñones mencetak gol pertama Piala Dunia 2026 pada menit ke-9 pertandingan. Raul Jimenez memastikan kemenangan Meksiko melalui gol sundulan pada menit ke-66.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca Mexico City yang menampilkan hiburan spektakuler dan budaya tuan rumah. Penyanyi Kolombia, J Balvin dan juga Shakira menjadi bintang utama upacara pembukaan, dengan Shakira membawakan lagu resmi turnamen Day Day bersama Burna Boy. Setelah seremoni berakhir, perhatian publik beralih ke laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan yang menandai dimulainya turnamen.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Spiheb Hello Sithole menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah di Piala Dunia 2026. Gelandang Afrika Selatan itu diusir wasit pada menit ke-49 saat melawan Meksiko, dan Sithole merupakan pemain Tondela yang berkarir di kompetisi Portugal. Informasinya, teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id.
0: Info Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi ada 3 Info Pro 2 untuk Info Pro 2 kita kali ini. Semoga saja informasinya menambah lagi nih pengetahuan kita seputar dunia olahraga tentunya, karena pagi ini semuanya tentang olahraga. Teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, yang temani kamu, teman Pro 2 semua, tentu aja dengan berbagai acara dan juga informasi menarik lainnya.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Widya. Teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan acara kita berikutnya, yaitu apalagi kalau bukan viral moment ya, teman Pro 2 semua. Oke, untuk viral moment kita kali ini ada sejumlah orang utan menaiki bus khusus menuju sekolah hutan di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi selama perjalanan mereka itu didampingi oleh para pengasuh dan juga tim medis untuk memastikan proses pemindahan berjalan aman dan nyaman. Nah, di sekolah inilah mereka akan mengasah kembali insting liar mereka agar bisa bertahan hidup mandiri di alam bebas. Nah, teman Pro 2 semua, ini aku kutip dari GNFI, di mana terlihat memang ya di dalam bis itu mereka itu duduk kayak manusia sedang antri di bus gitu ya, di bis di dalamnya gitu teman Pro 2 semua. Dan tentu aja teman Pro 2 aku bakal bacakan nih buat yang komen-komen di kesempatan kali ini terkait informasi atau viral moment sejumlah orang utan ini teman Pro 2 yang naik bis ya. Buat kamu-kamu yang mau komen juga boleh banget, kamu bisa komen juga di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga teman Pro 2 kamu komen di WhatsAppnya Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Aku bakal bacain aja buat kamu-kamu yang sudah komen di kesempatan pagi hari ini terkait tema kita atau viral moment kita kali ini. Ada sejumlah orang utan yang menaiki bis khusus ya menuju sekolah hutan di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng, teman Pro 2, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Langsung aja aku bakal bacain buat yang sudah komen-komen. Ada Nurul Za, aku lihat kayak gini aja nangis, katanya gitu ya. Sehat-sehat ya buat semua makhluk yang ada di bumi, pemerintah mah ya seperti itu. Ada juga dari HMWN, katanya pindahkan human yang tidak cinta bumi ke black hole. Ya kayaknya nih cinta banget sama hewan ya, katanya hewan dan tumbuhan itu tetap stay in the earth, katanya gitu, stay di bumi aja. Kemudian ada Nadia Ede, katanya emang punya alam liar nih sekarang, katanya gitu ya. Kalimatnya agak nyindir-nyindir gitu, karena kan kebanyakan hutan-hutan itu kayak ya begitulah ya, banyak yang hilang, teman Pro 2 semua. Terus ada lagi nih, semoga mereka selamat, dilindungi dari manusia-manusia jahat yang menghilangkan rumah mereka, dari Hey Meila 13 ya. Makasih buat komennya. Ada lagi dari Oraura, aku langsung nangis lihat yang kayak gini, maafkan kami ya. Doa aku, kalian semua saya sehat, cepat pulih dan cepat kembali ke rumah kalian.

0: Hey teman Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
2: Itu bah tato Dayak. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
1: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
2: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya, habis merantau jauh, atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
1: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya?
2: Betul, bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur, bahkan proses membuatnya dulu, pakai upacara adat, pakai duri kayu.
1: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
2: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
1: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
2: Iya, bah. Kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
1: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Aku bakal bacakan lagi untuk viral moment kita kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Nah, kali ini dengan pembahasan kita terkait sejumlah orang utan yang naik bis khusus menuju sekolah hutan di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi selama perjalanan mereka itu didampingi oleh para pengasuh dan juga tim medis untuk memastikan proses pemindahan berjalan aman dan juga nyaman. Di sekolah inilah mereka akan mengasah kembali insting liar mereka agar bisa bertahan hidup mandiri di alam bebas, teman Pro 2 semua. Oke, aku bakal bacakan lagi buat yang sudah komen-komennya, teman Pro 2. Tadi sudah ada beberapa yang sudah aku bacain. Nah, di sini ada Live Ino, katanya semoga lestari sampai akhir dunia. Sehat-sehat dan aman sentosa di rumah baru kalian nanti ya. Ada Listar 20 katanya kasian banget, hutannya digundulin, satwanya diburu gitu. Ada juga Deli Selaila, pantas tadi telat masuk sekali ya, masih diangkot rupanya ya. Iya nih, ada sedikit lelucon ya teman Pro 2 semua. Terus ada lagi nih, wah nih kenapa naik bis kok gak ngajak-ngajak, katanya gitu, dari Zen Mifta. Ada Daisy Putri, semoga masih ada harapan untuk semua makhluk hidup berbahagia, dari Daisy Putri ya. Dan juga ada dari Zizi, katanya wah sedih banget, katanya gitu. Terus ada lagi dari Caterfly, nangis banget nih orang-orang di pemerintahan kok bisa seperti itu ya, rumah mereka itu dihancurin, katanya. Ada juga Ati Deka, terenyuh banget lihat wajah polos mereka, lestari dan sehat buat kalian semua.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.
2: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka